Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan resmi ya mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi pariwisata di Bali. Jadi dengan menghadirkan inovasi terbaru berupa taksi air atau water taxi ya. Jadi moda transportasi ini menjadi yang pertama di Indonesia semeton dan diproyeksikan sebagai jawaban atas persoalan kemacetan kronis yang kerap terjadi di wilayah Bali Selatan, khususnya akses menuju kawasan wisata Canggu. Menteri Perhubungan ya Dudi Purwagandi menegaskan bahwa langkah strategis ini memiliki tujuan untuk konektivitas di Pulau Dewata. Selain pengembangan taksi air ya, pemerintah juga tengah menyiapkan ya penguatan dermaga di pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng untuk memeratakan distribusi pergerakan wisata. Bagaimana semeton pendapatnya terkait dengan taksi air atau water taxi ini? Semeton bisa membaca lebih lengkap dan detail di bisnisnusa.com.

0: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari ST12 di kesempatan saat disambut ke Arse oleh Lo Canistri. Kita niki ngiring wewidangan berawu. Talar niki ring berawu wenten mok kadewati ring semangin mangkin niki sani kantun sarapan herbal niki. Kadena lengis kemanten niki wenten herbal. Ternyata ajeng-ajengan masih wenten sani herbal. Nah pikir niki herbal don-donan kita niki. Sekancan don aja kacang-kacangan kudu niku herbal semeton peh cek mulu ngendan iki makin gumine ngendan nggih atur mantan iki seindah mungkin ngendan iki nggih ingetang bagi sarang Gus Gandi pangtaen masih Gus Gandi ngajeng ane herbal ngendan iki mungkin iki Mok Yastini jadi ngajeng sani herbal nyarengin iki Coba niki, aduh, Yopie Nuno kone niki mengejar mimpi durung wentan niki. Durung sida Gus Gandi putar sana tiosana niki mau cegek aduh talar niki wenton beli kadek suana ring pengosekan ubud niki semengan ampun ngadu lawar niki ba sing berarti niki nak tundan ngajengan herbal niki senyak niki beli kadek suana niki harus lawar kode niki nge lawar barak gaya beli dek aduh nge tembangnya nih kode niki kuat kita bersinar kuat kita bersama gitu nah ya kuat kita bersinar emang bersinar matahari aduh salam kode niki buat ibu tiang kode niki nge salam wali niki ya di tiang ngomong salam wali nih wenten ibu Made Warni taler niki nge ring wewidangan pengosekan ubud taler niki ngarte tembang tua-tua keladi kone niki nge semakin tua semakin menjadi jaya hu adi kemulah kudu niki Pak De pegok niki suksema mulai ngibi niki fotone pecalangin kirimu niki sing mulai niki aduh beli jaya doang suksema niki ring wewidangan Imam Bonjol kudu niki megater sareng Aditya Adi Jaya Krisna Jaya Mama Tiara talar temang nyari nyaringin dia mantan kudu niki nge sareng Gus Gandi Rahajeng bertugas kaya mantan nge suksema niki sambut nyaringin.

103.3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Buatlah diriku bahagia, caranya dengan sekolah lagi semeton ya. Bisa sekolah di mana? Sekolah di tempat yang sudah menjadi favorit ya banyak orang. Apa itu Gus Gandhi? Tentunya Elizabeth Internasional semeton ya. Jadi semeton bisa sekolah di sini karena banyak sekali manfaatnya semeton ya. Jadi kalau semeton juga ingin kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang di luar negeri ya, tentunya wajib sekolah di Elizabeth International Hotel and Business School. Apalagi bulan Mei ini ada promo yang sangat spesial semeton, namanya Easy Miracle ya, yang penuh kejutan dan juga hadiah menarik yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan ya. Bagi semeton yang mengambil program 1 tahun ya, akan mendapatkan potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Sedangkan kalau semeton memutuskan untuk memilih program 2 tahun ya, langsung auto cashback sampai Rp8 juta. Spesial juga nih, khusus ya jurusan hotel digital marketing ya, ada juga kesempatan nih ya untuk dapatkan cashback Rp1.5 juta plus fotografi gear dan juga live streaming equipment yang sangat-sangat menarik sekali. Nggak cuma di sana semeton, jadi semua pendaftar juga akan mendapatkan voucher makan senilai Rp100.000 di KFC atau MCD. Wow, habis ini Gus Gani langsung daftar ya. Jadi Elizabeth International ini ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus yang sudah berstandar internasional semeton. Apalagi instrukturnya yang sudah profesional bersertifikat dengan kurikulum berbasis ahli USA. Yuk semeton, jangan lewatkan promo Easy Miracle cuma sampai 31 Mei 2026 saja. Wujudkan impian hebat semeton bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International sukses jadi mudah.

0: berlibur di belahan utara Pulau Bali.
1: Pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
0: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
1: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
0: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
1: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362 41775. Sekali lagi di 0362 41775.
0: New Sunari Lovina Beach Resort.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Bali.
3: Gue punya teman, malam minggu dia melongo. Soal cewek, dia dongo.

Sing ade lawan semeton Fox. Nah, yene semeton Niki jagi ngangge minyak balur ultimin sanga-sanga semeton sampun pastikeun Niki ngemolihin sekancan khasiat Niki semeton ge, mulai dari meredakan nyeri pada persendian, membantu memperlancar peredaran darah, meredakan sakit kepala, hingga Niki bisa meredakan yang namanya pegel linu dan penyakit ringan lainnya. Napi malih Niki ring ultimate sanga-sanga minyak balur Niki ngangge aroma lavender semeton Niki nge. Wenten talar Niki ukuran travel size-nya nih semeton side bakte kemumai dengan praktis kenten Niki semeton nge. Nah rajeng talar Niki semeton sampun nyaringin ring semengi makin payoga ring wewidangan canggu Niki sukseme sampun nyaringin Gus Gandhi rahajeng beraktivitas ke manten. Wenten talar Niki Buti Febrian ring wewidangan monang maning goni Niki nge. Lagunya nih malah jebos Niki Gus Gandhi cingain dumun. Talar Niki wenten Yan Burarini ring kesiman Niki ngabsen ke manten Gus Gandhi. Tembangnya nih nyaringin ke manten nge. Sukseme Niki sampun nyaringin Gus Gandhi.

0: Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Ih kakak, jangan ngerokok di jalan, bahaya tahu.
6: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
7: A few moments later.
8: Woi, mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
5: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
9: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

Warta Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Hidupku kan damaikan hatimu jika dirimu selalu berada di sampingku membawa uang 5 miliar kode niki sembeton. Berarti yang sing ada pis yang berbahagia niki ya. Aduh, jaga ada doa niki. Yang kan sebenarnya niki pengertian berbahagia menurut sembeton niki. Coba info sarang Gus Gandhi niki. Ring 087808055993 utawi ring Fox Radio Mobile aplikasi. Nanging semeton, ya ning semeton niki jaging ngereh all produk ultimate sanga-sanga kena niki nggih pastikeun niki semeton wajib melihat keaslian produknya niki semeton nggih sampuna ngangi produk palsu mawinan. Produk asli racikan Babe Bambang Pranoto niki wenten foto babe niki nggih ring tiap kemasannya ni taler wenten kalih produk herbal teranyarnya ni semeton. Wenten sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate pinaker racikannya ini sani lebih ultimate. Nah, ngemasih kayang harga reseller, distributor utawi genah numbas. Taler niki semeton rawin kemanten ring Instagram @sangat_sangat_bali. Miwah website resminya ini balhealingwheel.com lan sangat-sangat official.co.id.

Ya, sangat-sangat sing ada lawan Rajang Sabang Semeton. Minap Niki Wau, Miragi Gus Gandhi ngecuer Niki Ring Zona Indonesia. Rajang Sabang Kemanten, Duru Semeton, Kari Wenten Galah Male Akide Kemanten Niki nyarengin ring 0878085993 utawi ring Fox Radio Mobile aplikasi. Talar Niki Semeton sane. Jagi nyarengin ring Semengi Mangkin tua kejengat-kejengit Kemanten. Rajang Kemanten utawi niki sane wau sarapan niki sekaligus Gandhi ngenten niki nggih coba cek dumun niki napi menunya niki nggih padha aja jagus Gandhi ngenten niki nggih beli kadep ajar niki Rajang Semang dumun niki. Selamat pagi para pejuang rupiah ngene niki nggih, bagi yang sudah mandi semangat bekerja, bagi yang mau berangkat kerja semangat dan hati-hati, info BMKG Gianyar wilayah sedang diguyur hujan sedang napi niki, sedang jalan-jalan, sedang diam di rumah, sedang makan atau sedang saja niki. Cekenang niki beli dek. Aduh, pejuang rupiah bukan pejuang rayuan gombal niki nggih beli kadek nggih. Rajang beraktivitas Kemanten beli dek ingetang ya ning ampun berangkat mekarie nganggo celana panjang dan nggih. Ampunan celana koden mebayah alias uwek-uwek niki ampun. Beli kadek pajaknya udah penting nggak celana wek soalnya niki diintut nih wek gitu, maksudnya gitu di batis nih, aduh jangan beliner wek niki, mahal beli celana jangan celana wek beli nih niki, aduh Rajang Dalar niki wenten Bu Sekaryani ring kebo iwe niki, yeah Rajang Samang butuh request kau niki kotak pelan saja, kotak ampun metembangi wow niki, yeah pantun semangan demo niki Gus Gandhi, okay, dan yeah. Semang ngai sambel, misi buah motok buah botor. Semang subuh ngedumbel ulian sengidang monitor kuni. Hai, ada nggih mungkin sambil ngidang monitor kuni niki sambil mekarie kemumai kuni niki nggih. Nggih Rajang niki sukses me butuh rahayu niki nggih.

0: favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Mali pisan di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Mali pisan di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Satu cinta semeton dari The Bagindas CINTA yang udah membawa perjalanan kita di 19 menit lepas dari 9 pagi. Kalau semeton pingin yang namanya mengelola keuangan harian agar dompet tidak selalu jebol dan tidak selalu mengatakan jeki jepis tiangin iki mare gajian gitu nih, jangan menumpang mentas kayak mantan kiring dompet. Sekarang Gus Gandhi akan berikan tips sederhana dalam mengelola keuangan harian semeton ya. Yang pertama, semeton harus memaksimalkan terlebih dahulu apa yang sudah dimiliki ya. Karena godaan untuk membeli barang baru ya sering muncul saat melihat orang lain memilikinya, apalagi ada diskon ya. Mau 55, mau spesial hari ini saja, besok Senin harga naik. Harus yang namanya memaksimalkan dulu yang sudah ada. Kadong bengelah denai bin meli melu tahan-tahan melu gendan nge. Harus memiliki pemikiran besok saya harus kaya.

pikiran atau pilihan yang kurang tepat semeton ya. Jadi semeton juga harus yang namanya memilih kualitas ya, bukan kuantitas. Ini juga seringkali dibolak-balikkan semeton ya, lebih baik kuantitas daripada kualitas gini. Lebih baik gengsi daripada kualitas kene niki. Aduh, terus yang terakhir semeton, wajib juga sebelum check out, sebelum membayar harus membandingkan terlebih dahulu, baik dari sisi harga, kualitas, dan spare part after sales-nya semeton ya. Jangan sampai harga tinggi terus after sales-nya malah bikin pusing dan sempoyongan. Nah, itu juga kurang baik semeton ya. Jadi, informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke bisnisnusa.com.

untuk dia ya, yang jauh di sana. Benar begitu enggak ini yang request pagi ini lagu dari Furu. Salam untuk dia, ada Pak Raden. Pak Raden nak kata orang niki, ada beli deh. Engke niki, ampun ngwedang niki, melangnya niki nge. Nyait dompet puyung bisa beli deh. Apa sing terus katinggalin ge niki dompet yang. Soalnya ragane niki tukang jahit kende niki nge. Ah, gede tulung aja jahitan aja dompet yang pasing setiap hari, setiap wai katinggalin niki. Lain tiap hari misi, tinggalin misi kan sing masalah. Tiap hari niki muka dompet jak puyung doen niki. Sembah kapar tamu niki. Wenten Pak Komang Chandra niki ring semakin makin sampun niki sarapan kopi misi biu ajas niki. Cek aing liyone niki. Pantes bekilangan biu pisage nih ternyata Pak Komang Chandra nih ngempok. Aduh tembangnya ini gigi kok nih nikinge 11 Januari kenda nikinge hadis yang ngilangin hadis yang mengganti-ganti saya kalender beli mang jek terus niki Januari kan kalendernya. Salamnya kok nih niki sarang samian kayak manten gih suksesnya niki buat Pak Mang Chandra nikinge sana sampun nyaringin wenten dalar niki gong biang rake sana ring semakin makin jagi ngirim salam kok nih nikinge sarang samian kayak mantan gih suksesnya. Wenten mau kade asih niki ring kesiman suksesnya sampun nyaringin Al Ghazali kesayangan sampun sayage niki malah aja bos Gus Gandhi jagi putarkan gih wenten dalar niki Ari Seran ring wewidangan Gunung Untur sana jagi ngarse tembang Peter Pan kok nih niki sampun sayage dalar malah aja bos Gus Gandhi jagi putarkan gih dan niki gih wenten dalar niki beli Gus Widiantara suksesnya sampun nyaringin niki ring sida munut Bangli leto dalar niki sampun Gus Gandhi putarkan dumugi je nenten terlewatkan genda niki nge beli Yong D taler niki sampun nyarengin beli doping SDC niki suksesnya sampun nyarengin Gus Gandhi raja yang beraktivitas kayak mantan taler niki nge beli ngah bawa niki nge tiang beli ngah dawe niki hadir Gus Gandhi nge hadir Mawali niki beli ngah bawa tiang beli ngah dawe itu nih ada beli dek bikul kok nih, tiang beli dek meong nih, saling uber nih aja nih.

0: favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lansmilan Komati Fox Bali.

Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Sangat-sangat sing ada lawan. Semeton yening niki bingung jagi ngererah genah sane becik kenten niki nggih sane luas sane segar-segar kenten niki semeton. Langsung ke manten niki semeton meluncur ke Gianyar tepatnya ni ring Mangu Lango Le Cristo. Genahnya ini Kiring Margi Sawu nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Riki akeh pisan niki wenten ajengan sane medu cita rasa yang khas dan beda dari yang lainnya semeton. Pokone Bali autentik niki semeton nggih wenten ulam ayam, bebek ngantos bepasih lan dijamin halal nenten wenten ulam bawi. Tala riki wenten genah sane side nampung kutus tali diri cocok kangen semeton sane jagi ngelaksana yang utawi wenten parikrama niki nggih. Kenten talat niki semeton sane cuma pengen menenangkan diri, pengen berduaan, pengen berkumpul sarang keluarga sambil happy-happy. Dados sedikit semeton nggih. Mangu Lango Lek Estetik Restoran kesarengin keluihan danu bagus saking sangat-sangat.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke pantai,

0: Kabupaten Gianyar Bali. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

dari Pasto Sayang yang udah membawa perjalanan kita di 51 menit lepas dari 9 pagi. Rajang Semang Dumun iki, wenten Pak Madi Riri. Pasti ragane nganggo parfum anyar nggih. Wah, ternyata ya, ternyata kok pada salah fokus sama iklan tersebut ya. Rajang Semang Daler niki, wenten Tetana Putra 1000 niki, nggih, durusan.

Su wenten beli wayan, beli wayan. Buwayan Lastri talar niki gue ngaji apel suksemu niki sampun nyarengin. Yan ena ring singa padu talar niki wenten beli kapur kaplur suka jiwa talar niki suksemu sampun nyarengin. Lan wenten beli Made Hendra ring desa tua marga Tabanan suksemu niki sampun nyarengin. Semeton sampun mepet pisan galah Gus Gandhi. Sedurung mapamit niki Gus Gandhi jagi putarkan demu niki beberapa tembang sani durung sida Gus Gandhi putri wau niki nge. Miss you, baby.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Slang, I Miss You But I Hate You. Niki Sampun mengakhiri kebersamaan kita. Ring Rainan yang mengakhiri kesempatan ini. Pindah ke penghutan Niki Wenton Morai Cantik Niki. Dados penutup Ring Zona Indonesia Rainan makin suksesmu Niki sarang sami sarang sampun nyaringin Sinampuri yang Wenton ke Iwangan Taler Niki Samian wadah juga gonjakan ke mantan sebetulnya ini rajin beraktivitas lan langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gani pamit antuk para mesanti om santi santi santi om. Jangan lupa semeton tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, singa delawan.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
2: Ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda.

0: Masing-masing ada lawan. Ngarangan Semeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu Semeton Fox kesayangan Gus Windu Tumboja Dadas Pindi Bucek Kisarangin 99,3 FM Fox Radio Bali. Voice of Sangga-sangga Bahana Budaya Indonesia. Sangga-sangga Sing adalah Wan. Yeay Semeton Fox ngirang absen dumun ring Gendeng Bali nyatos galasi kitengai. Ring WR 087808 5 3 kali 993 talaring Fox Radio.

0: Fox Bali.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan kesini pun api gak terakhir dan emang gen Semeton Fox. Sedang ngudiang ke Semeton Fox sami niki. Ngiring yuk gak terakhir dumun Goswindu. Telepon-telepon dumun nge. Pun api niki cuaca ringwi dengan Semeton Fox. Nge, pokok nih ngiring ramaikan gendeng Bali Semeton. Nyantas galasi kita tengahi. Nge, ring WA 087808593x993. Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, lersa pun alali download biar saya yang terpirag yang Fox Radio aplikasi. Nah, mangkin kan sampun dina Soma Anggara Semeton Fox nge. Raina Anggara semangatnya nih sampunang kalah Semeton Fox. Wenten orti becek pisan iki desa wisata ring Bali. Ternyata medue prospek sane ageng pisan nge. Antuk nguatin ekonomi global, ekonomi lokal taler. Sepisanan niki ngejaga budaya mangde tetep sayan-sayan idop nge. Rikalaning mangkin Semeton Fox wenten ratusan desa wisata ring Bali. Minekadi desa penglipuran taler Jatiluwe sane sayan-sayan keminatin oleh wisatawan dure negara. Mawinan puniki nyobihang suasana alami tur pengalaman khas Bali. Nah puniki PR-nya nih niki Semeton Fox nge. Punapi pengelola

inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten.

0: capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Dunung ireng mangkin teleponin Gus Dunung di Olasio ring WA 087808353 kali 993. Semetan Fox ngiring kawitin antuk Pak Jero Duko Umbare Om Swastiastu Pak Jero.
1: Swastiastu Rahajang Semeng Beli Gus Windu Ganteng Sanga-Sanga Sing Ada Lawan
2: Napi Gatre Sedang Ngudiang Ke Mangkin Pak Jero.
1: Yeah, rahayu rahajang tembang ne Ayu Laksmi tiang rindu beli Gus.
2: Angge rindu sarang sireun eka durus ne mah.
1: Ah pagatre majang rindu Dania ka Dania. Taler wenten de ojol wenten Pak Yan Pajero dikit tiang ring margi beli Gus.
2: Angge semangat manten.
1: Ah wenten Trisna Gandaria Mang Suwerti budak Bang Betejo tetampun Mang Kesami beli Gus.
2: Angge sukses medahat.
1: Om Santi Santi Santi Om.
2: Om Santi Santi Santi Om. Kalau Wenten Bu Joni Pak Jody kesayangan Gus ini saking mudahkan buah nengin Om Swastiastu.
3: Sangat-sangat yeah. Sangat lawan Gus itu pun api gato kena.
2: Kena. Nggak api tiap tembang nih makin Bu Joni.
3: Tembangnya nih teradang Wenten Gus ini.
2: Dan Dures Megatre.
3: Wenten Gus ini.
2: Dan.
3: Nggak yang Megatre gede ani gong biang.

0: Sri Sembung, Kak Ratna, Ayu Lasmini, Devi Angkana, Komang Sedata, Asini Nusa Dugo, Ayu Kelinci, Dek Pungki, Tan Budi, Bu Ratna Wang Ayo Gede, Cinta Teman Kesopi, Ini Kesayangan Raja Tugas, Om Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Kalau pun ke Wenten beli sudi saking Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu beli ke Swindu, sangat-sangat sing ada lawan.
1: Eh, napi tembang ni mungkin beli sudi.
2: Tembang ni Jan Mus ni.
1: Jen.
2: Nah, beli gua sempat milih napi mandan atas niki.
1: Sudah teredungun.
2: Yeah, niki ring samping margi niki beli ke Swindu akeh kendaraan lewat niki.
1: Ring dijen niki samping margi ne.
2: Ring suter niki ring jalur besakih niki beli ke Swindu.
1: Dan gak diurus nih lanturan Megatra Dumun.
2: Eh Megatra bawa wendan jadi duku ambara raja, wendan Bu Joni dan Pak Joni, wendan Kak Dania Nini dan Dania, wendan Putu Epri Andayani, wendan Putu Epri, wendan Be Afrika, wendan Pak Dede. Enten Rwes Kanir, enten De Ocol, Bliyong De, enten Kadanya Nini Dania, enten Kak Oding, Mabim Marlini, enten De Anik, De Ratna, enten Mang Jaya Rengbang. Cidak mohon pun maka sami beli ke Swindu.
1: Anggi Siksema.
2: Anggi Siksema negara, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om. Anggi Siksema talar aturan gue Swindu, majang ring sematan Fox kesayangan, maka sami sani sampun nyaringin gue Swindu ring WA. Inge punika wenten, bawa tut yu last mining, nge, beli dek Raden, talar, gue ngaci apel saking widangan Padang Sambian, Megatre majang ring jeruk pulsari Padang Sambian, Bu Joni, Pak Joni, Bu Anda Indah, Pak Wayan, Sikute Kute, gue Kak Yudi Selan, gue Nini Yudi, sering Padang Sambian. Punika talar wenten iki Anggi Julia saking Wudangan Jakarta nge talar wenten Bu Made Warni saking Wudangan Nusa Dua sing sama Bu De Pak Yan Sene saking Wudangan Mas Bedulu. Punika talar wenten Mok Tot Jumlo saking Wudangan Banjar Apuh Mawang Ubud nge Bu Kembar Aryani nge saking A3 Karangasem. Talar wenten beli de Armunanta saking Widangan Pandeng Getas. Semoga teremaja ngereng beli de Apika Bapak Madear ke Pak Suta de Debes Wayan Riris Wayan Rismawan. Mbok Made Ayu saking Widangan Jatiluwe Suksema Mbokku beli ngurah endu. Talar saking Widangan Tulikup. Semoga teremaja ngereng sematan Fox make sami. Talar wenten Abah Waisal saking Widangan Samplangan. Beli de Pasak saking Merpati Monang Maning. Wenten Mbok Mini Ase saking Widangan Tabanan Luwes. Ngiring sematan Fox sani durung absen-absen dumun sarangin Gosundu ring WA 087808 5x3x993. Talar teleponin Gosundu sematan Fox nyantos galasi ke tengah ring gendeng Bali. Gaskan.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
6: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, ngiring mangkin teleponin Gus Windu. Semeton Fox yuk, ring WA 087808533 Semeton Fox, ngiring teleponin Sinambi Semeton Fox, niki ngumpulang siya kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur tanamilah tanamu klasik utawi ultimate ukuran 100 mili patut kegunting dada sekali bagetur produksinya nih ngelintangin war sekali tali pat likur. Lampirang fotokopi KTP, nomor telepon aktif, turis aran, tur alamat lengkap Semeton Fox. Pilih kategori pemilat minakadi karyawan, konsumen utawi sangasian. Tulis kategori pemilat punika ring arep amplop. Punika Semeton Fox wenten reward umroh kesaragin Sanga-Sanga nggih. Kene neten umroh Cina sane akeh. Periode ini yang tas tanggal siki Desember kali tali 6 likur manten ngiring kumpulang Semeton Fox amplopnya nih kirim ke Fox Radio Bali utawi side ke pabrik Sanga-Sanga sane megenah ring margi sawo nomor ulung dasa kutus Banjar Sanding desa bak-bakan Gianyar Bali. Elingang Semeton Fox, sayan akeh Semeton Fox ngirimin, sayan akeh naler peluang Semeton Fox ngemenangin reward pun niki. Om Swastiastu beli dehen kiri.
1: Swastiastu beli Gus.
0: Swastiastu password.
1: Sange-sange sing ada lawan.
0: Ibu napi gak tersedang udiang ke mangkin beli deh.
1: Pasti karo wajib beli Gus. Pantun semangat ngebeli niki beli Gus. Semangat
0: pokoknya napi tembang nih mangkin.
1: Tembangnya nih cinta 1, 2, 3 nge.
0: Saking sirah nih ke
1: Jaya Kumara.
0: Nge durus megatre.
1: Megatre wenten beli kada apika. Beli Royskin. Jik yong deh. Alar wentan di Sudi, alar wentan di Daraden, Kak Dania, sarang ini Dania, Bu Joni, lan Pak Joni, wentan Kak Deratna, Dek Ani, wentan Mbak Miniase, Pak Kamang Canda Sedata, Bu Ana Wang Aya Gede, wentan Bu Sekaryani, wentan Haji Dewa Gita, Dede Pongki, Ayu Kelinci, cutut makasami bigus.
0: Suksema dah.
1: Majang reng bigus. Suksema. Om santi, santi, santi, santi om.
0: Talar pun kewentan Mbok Mini.
2: Om Sasti Astu Keswindu Radyak Tengahi Sanga-Sanga Sing ada lawan.
0: Pun api gatra sadar ngudiang ke Mbok Bangken Mbok.
2: Gatra pece Keswindu. Biasa niki ngewarung Keswindu. Keswindu pun api gatra.
0: Cek samput ke dagang niki boleh menggarus.
2: Astun karo Keswindu.
0: Engge napi tembang nih mangke.
2: Tembang ne dek uli ne.
0: Ngincen.
2: Sane napi nge. Selamat tinggal masa lalu nge.
0: Angge, durus negatre.
2: Angge, bagatre. Sarang sana wau pada rerenge. Wentan beli di Afrika, wentan di Sudi, Kuduira Mahasandi, Haji Baguskan, Haji Tontole, Taler Wentan, Biruskane, Wentan Bujero Metesari, Bukada Ratna, Budayu Ratmini, Taler nge, Budayu Biangcana, Wenten, Pekak Danian ini Dania, Dong Kenceng, Dadeng Dharma, Tutut Nata, Bu Ira, Tala, Dewi Ari, Tung Biang Rake, Tala Nge, Nge Cutat Musami, Sampun Gus Windu, Majang Gus Windu, Rajung Tugas, Susume, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Engge Semeton Fox, kali Semeton Fox yuk nyantos galah siki tengah engge suksema talar aturan Gus Windu majang ring niki Semeton Fox sani sampun nyarengin Nini Gusta saking widangan pemedilan megatra majang ring Semeton Fox sami Bu Madi Warni saking pengosekan ubur talar wenten Patu Purwo saking widangan sesetan megatra majang ring kita dari Sugeneng Nasra Cak Bois putu Drupadi keton dari asing Nyoman Swasti keketut Wiyadi Arsana Bu Wayan Lasri saking widangan Belayu Tabanan Blima Dehen Rasa Putra saking Desa Tua Marga Tabanan Bapak Oge Glogor Care Flamboyan 32 nggih megatre majeng ring piana lankur nanti tiang salam sehat kuat lan rahayu suksema Semeton Fox sami sani sampun nyaringin Gus Windu sani dur nyaringin giring saringin dumun lantura maling entos galasi ketengah ring gending Bali gaskan.

0: Ragani pasti ngangge parfum anyar nih. Ci.
1: Kan beli dikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
1: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setatu lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi gini, mo travel size nih males sing, mo.
1: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
2: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih kematumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane, sami aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 65 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sani mangkin ngiring mewali teleponin Gus Windu semeton. Ring WA 087-808-5-3x993. Mangkin sampur gelis puniki gala sola setengahi semeton Fox kantun ngudiang ke puniki. Kan kinten semeton Fox Om Swastiastu Ibu. Mau jegek. Password.
1: Sanga-sanga sandalawan.
0: Angge, pun api gatre sedang ngudian kemangkin mo.
1: Ya?
0: Pun api gatre.
1: Oh, becik-becik iku.
0: Angge, napi tembang ni mangkin.
1: Lolot ya, lolot.
0: Tenencen.
1: Matilar tanpa gatre enten.
0: Lolot. Matilar. Kayon sana lianan. Ma.
1: Ya.
0: Kayon sana lianan. Lolotnya nih.
1: Budi Arso nih, Budi Arso.
0: Tarencen.
1: Bagian.
0: Angge, durus magatre.
1: Ye, sarang sami mantan ligus.
0: Angge, suksema.
1: Ye, angge, suksema.
0: Angge. Taler punike sapa sih reke male semeton Fox niki apingane je agak-agak kide semeton Fox nge mabala-balapan ada sini semeton Fox nenek adik saking munang munang swastiastu
1: nenek swastiastu kesindu sanga-sanga sing adelawan
0: pun api gatar sedang ngudiang ke nenek mangkin niki
1: becik-becik ini kang ye kesindu
0: tapi tembang ni mangkin nenek adik
1: nunas tembang sepeda kenangan ye.
0: Sepeda kenangan minat niki durung wenten kayon sanlianan.
1: Oh nggih, geus windu manten ampun. Sani kenten ngadah nggih. Mekate tetep makasami ke manten geus windu.
0: Nggih, suksema.
1: Rahajeng, rahayu sami nggih.
0: Nggih.
1: Suksema geus windu. Om santi santi santi.
0: Mbo iras si adi sasia semua.
1: Om swastiastu geus windu. Sanga-sanga sing adelawan.
0: Pun api gatar sedang udiang ke mangkin mo.
1: Astengkare, becik-becik geswindu. Geswindu pun api gatar.
0: Becik pisan, api tembang ni mangkin mo. Sana jingkra-jingkra ni ayo.
1: Tembang ni Gus Jodi wenten.
0: Nencen.
1: Made ceni.
0: Nge dures magatre.
1: Magatre, majang rimbo Irinawati, Deani, Dek Nata, Dek Afika, Dek Bikul, Komang Chandra, Bibir Adi, Mok Mini, Mok Puput Nata, Putu Dupadi, Mama Putri, Mok Lesatriani, Dayu Ratmini, Buayu Tewer, Aji Yongde, Mok Tut Ariase, Ketutnya Makasami, Keswindu.
0: Angge, suksema, Mok.
1: Suksema, Antegala, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Sama telara terang Gus Windu macam ring sematan Fox kesayangan sani sambut nyaringin Gus Windu ring WA ingat penika wenten bapak oge saking widangan glogor cari belingah bawa saking widangan selat duda karangasem ge menggatre majeng ring Vita Ariani telar wenten mama kembar puniki saking pekan Gianyar pun api gatre pekan Gianyar bungkusin je Gus Windu beguling meriki niki mama Bu Madirawi saking widangan Padang Sambian ge menggatre majeng ring sematan Fox makasami sarang timpal-timpal tiang ring garmen telar wenten Bu Madisur Riani saking widangan Penate Belian Cik kesayangan Gus Windu saking widangan Benawah Petak Gianyar salam saking keluarga tiang suksema Haji Udik Taler wenten Muorai Sukarti nge saking widangan neke kerobokan Pak Mang Chandra serta Bunga Kabarang Asem Taler wenten Yanbur Arini kesayangan Gus Windu saking widangan Kesiman Bu Ayu Batu Bulan saking widangan Gianyar Batu Bulan City Mok Devi nge makin posisi tiang ring sebatu Banjar Jati Tegalalang Gus Windu nge siap 86 Taler wenten niki Patut Anak Putra Seribu saking Andong Ubud Pak Ngurah Dalung saking widangan Dalung niki nge Mok Jetu Sri saking widangan Kawan Bangli ngiring semetan Fox lanturang maling atas galas kita ngai ring gending balik cenderung absen absen dumun ring WA 087 808 5 3 kali 993.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sebutan Fox kesayangan Gus Windu, ngiring lanturang maleh, telepon-teleponin Gus Windu sebutan, ring WA 087808 5 3 kali 993. Kawitin atuk butuh sekarian di saking udangan kebo iwe. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahjang siang Gus Windu puna tiga. Terus sangat-sangat ada lawan.
0: Oke, Gastre, Gus Winda amonian ke Banten, butuh pun api Gastre.
1: Butuh marah sama Banten, Gus. Ampun, Gus Winda ngajang nih kampung siang, Gus.
0: Burung.
1: Nih, pedalam, panak diampu.
0: Merikin emak tayang yang kebutuh.
1: Nge, malah jebos butuh jagi OTW rumah sakit, Gus.
0: Oh, kok sebilang wai pun ikut ke rumah sakit nih kebutuh?
1: Abulan tuh bisa pang 6, Gus.
0: Kenten, geng-geng, tapi tembang ini makin butuh.
1: Tembang ini, dek gapar, kulis, serabutan, Gus. Nge, megatra, kide, Gus. Terus. Mada Ratna nyarengin, Gus. Semoga jaragannya sehat walafiat, sedang nyait kirang, nge. Mau miniase, berdayu biang sanang, dek Rere, dek Apika, dek Raden, Rois Kane, Gus Bawa. Halo Sekar, Nimita, Nimi Gusta, Dayu Biang.

0: Kawan beli gus ganteng.
1: Pun api gatar sedang udah yang kemangkan beli yang deh.
0: Gatarannya becek-becek kemantan beli gus.
1: Api tembangnya mangkin.
0: Tembangnya beli jodohnya beli gus.
1: Tapi sih aja nih ke.
0: Arikan cano nih ke. Dia anak kengal ngerah jodoh beli gus.
1: Angge, ya nih godoh pun api.
0: Kan sampun semang-semang sampun ngajang nggodoh makin ngerah jodoh ya sane baik hati ganteng
1: patut nikah diurus megatre beliong deh
0: nggih sane wawu wenten mbok putu kebayu nggih rajang sane cantik wenten iki mbok kada ratna nyarang nggih rajang siang wenten wawu wenten pansudi wenten Pak Dereri Bintang di Apika, Bintang Ketut Ayu Lasmini, Rahajang Siang, Wenten Bu Joni, Pak Joni, Wenten Ketut Marsini Ring Pamogan, Wenten Kedek Raden, Wenten Siro Malih Nempak Jero Duko Hambaro, Wenten Dek Ani Ring Semua Baung, Wenten Bu Ira Spesiadi, Bu Ana, Wenten Pak Ketut Adi Darmo, cuk bentan di reskin cuk tatna maka sami mantan di gus
1: angge suk sama dah
0: suk sama om santi santi santi om
1: taler pun ke wentan sematan fox kesayangan gus ini maka sami sani sampun nyaringin ring WA mbok nari saking noja kesiman beli syerit mambal nge mbok Herlawati suk sama mbokku beli dek suana saking pengosekan ubud pun ke taler wentan bu Joni pak Joni sampun gus ini puterang wawu tembangnya ne mbok deratna saking widangan gatsu timu murnge megatre majeng ring semeton fox maka sami taler wenten niki sane request bungan hati nini zeren nge saking gunung guntur beli doping kebagan kayu bihi taler wenten kakek dania mbok yastini naler bujero mertesari ngiring telponin gus indu bujero taler puniki kantun ring bujero nanging winten bujero melati nge saking jinggo batan kepo taler wenten pak ketut pondok puniki pak tut pondok sampun gus indu calling nge pak tut pondok nge sampunan ngambul ngambul male pak tut pak tut pondok pak tut pondok pak tut pondok nge ngiring semut Fox kesayangan gue sini makasami lantura maling yang tos galasi kita ngairing gedeng Bali.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
1: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
0: Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
5: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
6: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
7: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Ada Lawan.
9: Bahana Budaya Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sebutan Fox kesayangan Gus Winu ngiring mangkin teleponin Gus Winu malih yo. Ring WA 087808053 sebutan Fox nge. Wawu pisan puniki Bapak Agus Astapa kesarangin tim saking KPID puniki sebutan Fox. Ngerawin puniki 99,3 FM jegar gitu pisan asane Gus Winu nge. Nge, kawitin nanti omok tadi ulas minam suaspiastu mo yu. Angge pun api gak tersedang ngedian ke mau yuk mangkin niki manguin pisan niki. Angge, napi tembang ni mangkin mau yuk.
1: Niku pun di Gus Astapo
0: ni. Angge, Bapak Gus Astapo sana niki. Sana napi
1: kat.
0: Angge, durus nama gak terdumun.
1: Ini berkatrol yang kena gue yang kembali gue kepada malah ada yang nustani yang di ini malah ini ini ini ada terus ini yang kencang di ocol dan malah ini cerita masih kan juga
0: enggak sih
1: semua om tapi santi santi om
0: santi om ngiring lantura malah si rekeni ki wenten enggak wenten gong biang rake om sosiasi gong biang
1: Siastu
0: Gus. Password.
1: Sangat-sangat dan ada lawan.
0: Enggak pun api gatar sedang ngudiang kemangkan ke kumbiang.
1: Yang sedang santai.
0: Enggak, napi tembang nih mangkin.
1: Tembang, boleh tembang Gus.
0: Boleh, napi kayun.
1: Yang selnya.
0: Yang selnya yang cen.
1: Yang biru.
0: Enggak, yang katre.
1: Nih, boleh nggih.
0: Boleh, magatra dumun bogo.
1: Nih magatra nggih. Aku nak lemas Gus.
0: Bogong kok Gus Windu. Kan,
1: kok semangat semangat.
0: Gus Windu kok ten boleh ketean baju niki punapi niki gombiang rakon niki. Punapi maksud gombiang Gus Windu ngambul niki.
1: Nggih, sama magatra dengi. Magatra sareng Bu Joni, Nini Gista, kesayangan sareng Ko Sami. Butuh ke Boiwo, dari Biang Canang, dari Ratna, dari Ani, Miniase, dari Ari, Bujuru Metesari, Nika Manteng, Gus Nge, Lendang, Gus.
0: Nge.
1: Semangat, Nge.
0: Ingang nih, bakal yang Gus Nge support,
1: kamu. Om, santi-santi,
0: Om. Santi-santi, Om, Nge. Dalam rentan, mok dek war, saking keramas, Om. So, asti-asti, mok dek. Jantos, jantos. Niki durung konek, Niki, Om. So, asti-asti, mok dek.
2: Swastiastu beli Gus Windu.
0: Nge, password.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Pun api gatre sedang ngudiang kembok dek cantik.
2: Ini gatre nge, astung kare, kena.
0: Nge.
2: Wawu mulai jarit, Gus.
0: Kenten, nge, sampun ngajeng.
2: Nge, astung kare, ampun. Sud ngurusan pantengan mumpung cerah, beli Gus.
0: Nge, tembang, tembang, tembang.
2: Temang Yudi Krisna nge.
0: Nencen.
2: Hari kalau di Metilar.
0: Magatra dumun.
2: Engge, magatra majang ring semeton folk mantan sarang sami.
0: Engge.
2: Sehat selalu, terutama majang penyiarnya Niki Bligus mandu stade kena.
0: Engge.
2: Mandu presiden ibu semeton folk nge.
0: Suksema.
2: Engge, Niki mantan. Suksema untuk galah Bligus.
0: Engge.
2: Sinap dia untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua talar aturan gue sini macam ring sematan Fox ini sampai nyaringin ring WA. Ingin pernikah wetan beli Royce Ken saking wedangan Sukawati beli porong bol.

Oi, saking widangan buleleng, buat miniase, telur wentan Pak Tutirta Kanuruhan saking widangan tampak siring gianyar, Bu Wayan Sugiani saking widangan Karangasem Manggis, telur wentan buat dekni saking gianyar, Bu Kembar Aryani saking widangan Selumbung, ge, megatre majeng ring, Bapak keluarga tiang ring Selumbung, Memek tiang Wayan Sudi, Bapak tiang Wayan Pice, keluarga tiang ring Antiga, Kurnan tiang Nengah Darmada, lan pianak tiang Niluh Ayu Damianti, lan IKD Agus Sugiantar, Ibu Uti Febrian saking widangan Monang Maning, beli putus dan widangan yang batu, talar wentan mbak putu Febri, mbak Ira Susiadi, ngiring lantura malis sementan Fox nyantos galasi kita ngaikan, tapi sarangin Gus Windur, ring gending Bali, gaskan.

0: Fox Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klini Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klini Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klini Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, sampunang lali semeton Fox. Wenten promo periode spesial ring tanggal siki April nyantos leng dasi Juni kali tali nom likur ngiring ngerauhin Kimia Farma sani pinih nampak saking jerus semeton Fox yoang soangge mawinan iki ya nih semeton Fox numbas 3 minyak balur klasik utawi kalih minyak balur ultimate utawi numbas siki manten minyak balur tanamila tanamu klasik utawi ultimate puniki sami pajang ngemolihang gratis tis tis natural cream. Nenten perlu bingung mali pacang rengerarah reng DJ semeton Fox mawinan sami sampun wenten reng sejebak wewidangan Indonesia pasti kenyani produk sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto sane kekaryanin oleh sanga-sanga sing adelawan.

Tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

0: 99,3.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi.
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
6: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan
0: 99,3
8: Fox Bali.

0: 103,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu, ngiring mangkin teleponin Gus Windu malih semutan Fox yuk. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Kawitin untuk beli dek Raden Om Swastiastu beli dek.
1: Swastiastu lika.
0: Swastiastu password.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Sanga-sanga sing ada lawan. Geh pun api gater sedang udiang ke mangkin beli dek.
1: Kecil lika sekali. Ya, boleh lah, kari nyante ya.
0: Engge. Napi tembang nih mangkin.
1: Tembang nih. Kopi cuma aku lo di sisi nih guys.
0: Engge diurus megatre.
1: Bentar komang Sri Andi nyaran nih guys.
0: Sukses melanturan.
1: Sri Arangin, bentar de Ani, Bu Joni, de Ratna, Sukpalarang, Tuan Lasmini, Yongde, Madu aja seraja, istirahat umum, makan siang. Benten aku sebota, benten, cak boy sarang kutu purwong ya rajang, mangming rajang kutu dulu pati. Gus bawa kan cerita nak kesamping ni
0: guys. Panggesek sama dahat.
1: Pergi sempat makan siang ni.
0: Durung. Durung.
1: Geng, cerita dokter sambil beli guys. Yang mau pamit, Om Santi,
0: Kakek Dania, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang Gus Windu.
0: Password.
2: Sangat-sangat yang ada lawan.
0: Angge pun api gak terserang udah
2: kemangkin. Gak terus kena, baru bangun dia niki Gus.
0: Angge napi tembang li mangkin.
2: Tembang ni saking kapat baling ya. Kalau lelaki perintis.
0: Angge durus megatre.
2: Megato sane wau wenton dek Raden, wenton sira mali dek Ani, wenton budek Kemang Merto, Putu Wiro Masandi, Gus Bawo, wenton Dayu Biang Canang, Bujiro Mertosari, wenton Mokmini Asih, dek Ratna, Ji Yongde, dek Apika, Duta dek Rere. Putut mengesami dengan Gus Windu. Majang Gus Windu, rajang tugas, yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Talar pun ke wenton Modek Satriani, Om Santias Modek.
3: Om Swastiastu Gus Windu, sangat-sangat sing ada lawan.
0: Napi gater sedang udiang kemok dek mangkin.
3: Istirahat dulu niki Gus, siang nih. Nah tembang Gus nih. Tembang nih, Yan Mus nih.
0: Angge, sampun wau.
3: Temprong mau Prado Gus. Isampun.
0: Sampun.
3: Nge, ayu puri nge Gus nge, setap satyo nge.
0: Nge, suksemen, napi, oh nge.
3: Nge, megatro kedek Gus nge. Megatro sarang patut adi dharma, rajang siang, wendan rarasi sadi, wendan dek nata, wendan bukman gunung salak, wendan.

0: Assalamualaikum Mailin, Bunda Ayu, Wenten Bu Ana, Wenten Dayu Ratnini, Wenten Mok Kandek Ratna, Helena Wati, Wenten. Salam wau pekak dan ya nggih, Gus nggih. Nggih Rajeng nggih. Wenten Mok Pegel Sri Sutari, Wenten Mama Bagus nggih cita sami. Maka sami Gus Windu Rajeng tugas, sukses matuk gala. Om santi-santi santi. Om
1: nggih. Sik sama talara terang Gus Windu majang ring sematan fak sami sane sampun nyaringin Gus Windu reng WA inggih punika wenten Ibu Ti Febrian saking Mona Maning beli putu stone widangan yang batu punika talar wenten Mbok Putu Febri kesayang Gus Windu saking widangan Darma Sabe Moira Susiadi Bu Made Sudiani saking widangan Sibang Kajeng nggih Nini Dania Mbok Deani Bu Tut Mariani talar saking widangan Angan Take Nini Bagus saking widangan Batuan Sumedahat Bliansu saking widangan Klungkung talar wenten Mbok De Wating nggih Blian Gen saking negara Batuan Gombiang Rak ke Taler, Taler wentan iki beli riskin ngiring teleponin Gus Windu malih jebos Bu Juru Mertesari Nini Gusta Bu, Man, Bu Mang Sudiani ngiring lanturang malih semeton Fox nyantos galas siki tengah ring gedeng Bali sana derung absen derung nyaringin ngiring saringin dumun ring WA 087808 5 nya 3 kali 993 Taler ring Fox Radio aplikasi.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windung iring mangkin telepon Gus Windung maliyo saning kepinih untar puniki semeton Fox ring gending Bali rahine mangkin ngiring kawitin antuk Bu Mang Sudiani Om Swastiastu Bu Mang.
1: Om Swastiastu Gus Windung, sanga-sanga dengan lawan.
0: Nggih, napi tembang ni mangkin Bu Mang.
1: Agustin kan?
0: Nencen.
1: Saya pesu.
0: Napi?
1: Saya pesu
0: kenten.
1: Agustin. Wenten?
0: Idul. Oh, wenten.
1: Raden. Dari kul, dong panjang, modalannya, bok maran. Nikmatan
0: rindu. Rindu raja kita. Om Sati. Beli Royce Kane.
2: Om Swastiastu raja terkait beli Gus Windu.
0: Swastiastu. Gabah sampun menjemu niki beli Royce Kane.
3: Yeah, niki awu kentan uas nuduk kentan beli Gus beli jual sesi kedua ni mandi kentan.
0: Angge mantap. Kudang kuintal niki pole.
3: Niki wau man putus kak kampil ni guys.
0: Kenten kampil ni ke kudang kilo ni ke beli reskin?
3: Kenten lebih kenten nakin kenten ni guys. Yang penting sesuai kenten sesuai kubas.
0: Napi tembang ni mangkin beli reskin?
3: Tembang kenten magai seni kenten bisa ni guys.
0: Angge duras magatre.
3: Yeah magatre macam samu niki semua penpok radio Bali ni wau kenten mau mampu rajang. Kak Daniel dan ini Daniel mulu putu Febrianti. Udah yuk biang canang mau milih rindus Bu Kade Ratna, Bu Putu Kebayuwa, Bu Juru Mertesari atau Tirta Kanirusan Taler Wintan, beli dek Bikul, beli dek Ocol Taler Wintan, beli dek Raden Taler Wintan lagi Yongde untuk Lasmini Kak Derere, Bu Pebi Batu Bulan tetap kamu kesami nih gue.
0: Angge suk sama.
3: Suk sama untuk galah yang menarik. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Bu Jero Mertesari, Om Swastiastu.
4: Swastiastu gue selindu. Sapa napi gatra nih, sanga-sanga sing ada lawan.
0: Angge Bu Jero pun napi gatra nih.
4: Astu kare bece gue selindu. Mungkin di siulan cerah gue selindu.
0: Padah Bu Jero, napi tenang mungkin.
4: Nunas lagunya YS Bali ampun.
0: Nencen.
4: Bule Jepang.
0: Iya, YS Bali sane lianan pun ge Dilan Gus Windu pilihin.
4: Iya Gus Windu pun milih.
0: Durus memang gak terdumun.
4: Pokoknya dalam kedaraan wis kane Bupati Maleni Martini Ayan Bu Raryani Aji Tudarma Dayu Biang Canang Dede Pongki Putu Wira Dewa Jigita Gus Bawa Bu Penata Bu Niasi Bu Putu Kebuiwa Bu Oktat Lemani Pansudi Bu Putu Dan Moyanti Salon Lepia Siolan Bu Anik Siolan Bu Anik Semua Bawa Apa keadaannya Salon Nik Dania Gung Biang Rako Bu Pandai Sukwati Bu Dayu Ratmini Bu Ketut Pemogan Bu Ariati Penati Bu Maradi Payet Sarang Bu Jero Tadi kerobokan Gus Windunge Rajang Tugan Matu Susah Mau Om Santi Santi Santi Om
0: Santi Om Sementan Fang Samunikedumun Ngiring Lantura Maling Yantos Galasi Kita Ngaikan Tentu Sarangin Gus Windu Ring Gending Balik Kaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Ah, sampunang nakal semeton Fox. Nggih. Yening kenten, irage sareng sami ngiring nampakin dumun semeton Fox. Mawinan sanga-sanga mewali puniking nyobiahang produk pinihanyarnyane. Ultimir sanga-sanga semeton Fox hadir kekinian terlebih lengkap. Wenten minyak balur, sabun bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare. Utamanipun ring minyak balur nyane, Ultimir sanga-sanga migunayang satu sepetang dasa bahan alami pilihan. Kerace khusus ante ngewedar kenyamanan miwah relaksasi ring angga sarire. Aromanya senene lembut turmi, antuk sentuhan kembang lavender sane pacang ngewantu dan agang pikayunan kewawain malih untuk sensasi anget rikala ning kebalurang. Kemasan sianisane modern, aromanya nisane seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sane sampun terpercaya. Untuk informasi sejangkep nyane ngiring langsung mantan semeton Fox rauh ke Fox Radio Bali sane megenah ring margi sau margi Gatot Subroto Tengah nge garsu semeton nomor 98X Kota Denpasar utawi dados tumbas ring nomor puniki 081993100102. Malia pisan langsung tumbas 081993100102. Sanga-sanga sing adelawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu, suksumada sampunya dengan Gus Windu rahin dan makin teringgit Ringgending Bali semutan Fox nggih menawi wenten tatur Gus Windu sane wang tur kirang Gus Windu nasgang rene pengampur semutan Fox sampun nang kija-kija male jebos mawi sampun sadia puniki moge oca sane pacang ngiringan semutan Fox ring program Fox Memory saking widangan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Gus Windu ngelungsur mapamit tumbuh jeda dos pini becek semeton kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santih Santih Santih Om Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Saya Gong Ani. Sejak 2 tahun lalu, saya dan keluarga mulai menggunakan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga untuk keseharian. Suami yang sering mengeluh sakit pinggang karena duduk terlalu lama saat bekerja, atau ketika alergi dingin saya kumat, dan bahkan ketika anak kami gatal karena digigit nyamuk. Minyak balur Ultimate Sanga-Sanga adalah andalan saya dan keluarga.
2: Terima kasih Sanga-Sanga. Sanga-Sanga singa darawat.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk Sanga-Sanga dari PT.

0: Geng ada lawan.
1: Fox Memory.
2: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Voice of sangat-sangat sing adilawan. Selamat siang Sobatan Fox. Kali ini bareng sama Gio Ocha lagi di program Fox Memory. Seperti biasa sampai di jam 3 sore nanti. So, jangan kemana-mana ya.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Tentunya masih bareng-bareng sama GOC kali ini di program Fox Memory. Apa kabar dulu sama Tuan Fox semuanya? Siang hari ini senang sekali GOC bisa kembali menemani Anda di program yang tentunya selalu dinanti-nanti. Aduh, pede banget ya GOC ya. Jadi selamat siang dulu nih, dari jam 1 sampai dengan jam 3 nanti GOC akan selalu menemani Anda dengan lagu-lagu oldies. Dan tentunya segala macam informasi juga GOC akan sampaikan. Oke, lagu pembuka hari ini ada single miliknya Inka Christy dengan Yang Ku Nanti. Jadi sebagian orang pasti punya wishlist yang tentunya dinanti-nantikan ya, untuk menjadi kenyataan sematan Fox, bukan begitu? Karena tadi udah ada yang nonton dan GOC mengatakan iya bener banget. Ada yang pengen punya rumah impian? Angkat kaki dulu, angkat tangan ya. Jadi mungkin juga ada yang pengen karirnya lancar gitu ya. Ada yang cuman pengen hidupnya tenang-tenang aja tanpa drama dan tekanan. Benar kan? Pokoknya semuanya serba diusahakan lah. Serba ada lah ya. Mau minta A, ada. Minta B, ada. Tapi memang hidup itu memang tidak sesuai dengan, kadang ya, kadang hidup itu memang tidak sesuai dengan daftar harapan yang udah kita susun rapi sih sebenarnya sematan Fox. Jadi mungkin ada yang terlihat kuat di luar, tapi ternyata berjuang sendirian, ya kan? Seperti yang satu ini sematan Fox. Seperti berita yang satu ini, seperti biasa di segmen pertama, berita yang satu ini juga sedang berjuang sendirian, seorang ibu yang tentunya mengalami tekanan hidup ya, mungkin kondisi yang juga tidak selalu terlihat baik-baik saja. Karena saat ini identitas ibu dari bayi laki-laki yang sempat ditemukan di area Subang Pejeng Banjar Kutri Desa Buruan ini akhirnya berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Wow, luar biasa ya. Jadi diketahui ibu bayi berinisial DAPP ini masih menjalani perawatan medis di sebuah yayasan di wilayah Ubud, Bali. Dan tentunya berita ini dilansir dari tribunbali.com ya, di mana polisi juga menyebutkan penanganan kasus ini dilakukan secara humanis dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Karena ini sempat heboh ya beberapa hari yang lalu. Termasuk juga ini ada pendampingan psikologis bagi ibu dan keluarganya. Nah, dari hasil pemeriksaan awal, sang ibu ini mengaku mengalami persalinan mendadak di area persawahan sebelum akhirnya menyerahkan bayi tersebut kepada warga sekitar. Jadi GOC salut juga sih buat masyarakat yang berada di sana gitu ya, pada saat itu sigap membantu dan cepat melapor, karena tindakan itu berhasil menyelamatkan nyawa sang bayi sematan Pak. Nah, semoga penanganan kasus ini nantinya bisa berjalan baik ya. Dan tentunya ibu beserta bayinya ini akan mendapatkan perlindungan yang ya yang layak lah ya. Jadi pengingat juga buat kita semua, kalau misalnya seseorang itu cuma butuh didengar, ya kan? Dengar aja. Dibantu dan juga dipeluk oleh keadaan yang pastinya lebih manusiawi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Kita masih bakalan sama-sama sampai di jam 3 sore nanti. Jangan kemana-mana ya.

0: Bali, bahana budaya Indonesia.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan,

02. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

banget Gaucha Bingkis buat yang ada di aplikasi. Ini utamanya buat Ibu Gong Biang Rake. Swastiastu Ibu cantik di Pamadilan. Udah nontonin Gaucha ya. Sesama dahat mudah-mudahan lagunya udah didengerin. Katanya ini salamnya buat Bu Joni di Buana Indah, kemudian Bu Tu Kebo Iwe. Pokoknya buat Gaucha salam kangen aja. Terima kasih banyak Ibu cantik ya. Pokoknya semuanya Sempetan Fox yang siang hari ini sedang menjalani yang namanya rutinitas, udah kayak tombol repeat again gitu ya, muter dengan rutinitas yang sama setiap harinya. Dan di tengah padatnya aktivitas serta kepala yang sudah mulai hampir meledak dengan deadline yang ada ya, tapi jangan sampai lupa, momen yang selalu ditunggu-tunggu adalah makan siang. Apakah Anda sudah makan siang hari ini, Sempetan Fox? Niki Sampun yang sudah mensepil-sepil makanan ke Gaucha. Atus disepil mantan nak kirim. Dados dikirim Niki. Mantan ojek online Niki nak bak sajan. Aduh, terima kasih banyak ya Sempetan Fox ya, yang sudah juga mengingatkan Gaucha untuk makan siang hari ini. Tapi terima kasih banyak loh saran-sarannya makan siang yang sehat gitu ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai kecapean. Duh, perhatian Anda itu memang luar biasa. Terima kasih banyak juga yang udah nontonin Gaucha di aplikasi. Jadi untuk Anda yang belum tahu gimana caranya menonton Gaucha di aplikasi, tinggal ambil aja handphone Anda sekarang juga, kemudian ketik VOKS radionya dan pilih 99,3 FM. Jadi ini bisa di-download melalui Play Store ataupun App Store ya. Dan ini gratis, tidak berbayar sedikit pun. Yang udah masuk juga ada Nini Suranadi, Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Sama Dahat, Nini cantik minta lagunya Gaucha. Ini gereja tua dari Panvers. Salamnya untuk Gong Biang Rake aja, Ais. Niki Nini saling kirim salam Niki. Sama Dahat ya buat Nini Gusta juga. Kemudian ada Abah Waisel juga di seputaran Samplangan, udah nontonin Gaucha di aplikasi Fox Radio Bali. Kemudian ada Li Bagus Adi. Sepertinya ini pendengar baru ya. Terima kasih Li Bagus. Pokoknya salam kenal buat Mbok Gaucha. Ini Gus Adi dari Gianyar, minta lagunya Budi Doremi featuring sama Anggi Marito. Buat Gaucha, selamat bertugas, selamat sehat selalu, oke. Tapi nanti coba Gaucha cek dulu ya. Mudah-mudahan lagunya ada, beli bagus. Kalau nggak ada, boleh kasih alternatif yang lain ya. Nah, untuk Anda Sempetan Fox yang lain juga, Gaucha nggak hanya memposting di aplikasi Fox Radio Bali, ada statement dan caption yang mungkin Anda ingin komentari, boleh ya. Gaucha juga sudah menyematkan beberapa caption dimulai dari Facebooknya Fox Radio Bali. Jadi Anda yang belum tahu Facebooknya Fox Radio Bali, bisa langsung di follow dulu, melipir ke Facebooknya di Fox Radio Bali 99,3 FM. Boleh di follow dulu sekarang juga. Jadi ingat ya, itu pakai angka tulisannya 99,3. Nah, kalau udah ketemu boleh di klik follow. Dan tentunya Gaucha juga sudah menaruh beberapa postingan di story akhirnya Instagramnya Fox Radio Bali 99,3 FM. Dan juga buat Anda yang pengen lebih intimate sama Gaucha, boleh langsung melipir ke WhatsAppnya langsung di 087-808-555-993. Bagaimana kita sapa dulu ya yang ada di WhatsApp ya. Ini ada siapa nih? Oh oke, okay. Pak Tupurwo selalu jadi the number one. Oke, terima kasih banyak Pak Tupurwe di Sesetan. Minta lagunya siapa nih? The Massive yang Pergilah Kasih Kejarlah Selingkuhanmu. Diganti-ganti judul orang ini. Jangan nambah-nambah drama deh ya. Endingnya jadi bahan gibah tetangga nanti. Nanti aja bakalan puterin singlenya The Massive. Tapi yang satu ini kita dengerin dulu miliknya Kinana Sundvion dengan Nuansa Bening. Spesial banget untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana.

0: Fox Memory.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
3: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

memberikan kesempatan seseorang yang kita sayang untuk mengejar cita-citanya, memberi ruang yang ikhlas, memberikan kesempatan, adalah bentuk cinta yang dewasa, bukan begitu? Karena memang kita sadar ya, manusia juga punya mimpi yang ingin dicapai, perjalanan yang ingin dituntaskan, mungkin ingin menjadi versi terbaiknya yang sedang diperjuangkan. Jadi kita jadi pasangan ya mungkin hanya bisa memberi support gitu ya, memberi kesempatan untuk orang yang kita sayang agar lebih apa ya, lebih maju aja. Atau ini ada di salah satu dari Anda Sematan Fox yang sedang teruji cintanya untuk memberikan kesempatan kepada seseorang ya, kepada yang kita sayang gitu, untuk mengejar impian, entah itu berkuliah di luar negeri atau mungkin ya gak usah jauh-jauh lah ya, mengenyam pendidikan lebih tinggi aja kayaknya agak susah ya kita memberikan support itu ya. Tapi yang pastinya kita harus juga belajar mendukung ya, bukan membatasi ya. Oke, jadi untuk Anda, Geoce juga gak akan membatasi kesempatan Anda untuk bisa ngobrol bareng Geoce tentunya di program Vox Memory kali ini. Karena ini udah rame sekali yang sudah marah-marah sama Geoce, kenapa tidak dibacakan dulu saja salam-salamnya. Sampai tadi ada misunderstanding juga. Pak Tupurwa maafkan ya, habisnya Anda tidak menginfokan saya untuk merecord itu. Jadi maaf kalau misalnya kebablasan tadi lagunya ya. Oke, kita sapa dulu yang udah masuk di WhatsApp-nya Vox Radio Bali di 087808355993. Ada siapakah ini? Bu Joni. Aduh, Geoce seneng banget nih kalau udah siang-siang kayak gini ya. Manggil Bu Joni itu dari jauh, dari kejauhan. Bu Joni di Buana Indah. Apa kabar Ibu cantik? Terima kasih banyak ya udah nyarengin Geoce. Ini salamnya buat Geoce yang cantik, idola Bu Joni aja. Rahajeng siaran, rejeki lancar, astongkare. Apalagi dikirimin sesuatu sama Bu Joni, kayaknya Geoce bakalan happy deh hari ini ya. Terima kasih banyak Bu Joni. Ada juga Pak D.R. Munanta di seputaran Getas. Sukses medahat ya penyarengin Geoce. Ini salamnya buat ayah tercinta, salam hormat aja. Makasih banyak Pak Ade. Pak Ade ini luar biasa loh, anak yang sangat berbakti. Apalagi kalau misalnya Pak Ade memberikan ayah tercinta atau ibu gitu ya, produk dari sanga-sanga. Karena produk sanga-sanga ini kan membantu memberikan kenyamanan untuk tubuh Anda. Dan juga bahannya ini bahan alami yang tentunya bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi 140 bahan pilihan alami yang tentunya ini adalah racikan asli dari Babe Bambang Pranoto yang hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Jadi kualitasnya udah sangat terjaga sekali. Makanya untuk Anda yang ingin mendapatkan produk sanga-sanganya dan ingin memastikan dulu keaslian produknya seperti apa, Anda bisa langsung aja kunjungi platform resminya sanga-sanga. Bisa cek langsung di Instagramnya langsung di @sanga_bali, atau Anda bisa cek di websitenya langsung di www.balihealingoil.com. Dan tentunya bisa juga Anda cek di www.sangasangaofficial.co.id. Kalau Anda ingin memanjakan orang tua Anda dengan khasiat dari sanga-sanga, dari sekarang ya bisa dapatkan sanga-sanganya, karena sanga-sanga memang sing adelawan.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, nggak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu nggak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel?
3: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
7: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
6: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
8: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
6: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Salah satu single miliknya Yukem dengan Melangkah. Jadi biar langkah Anda di siang hari ini tetap nyaman dan aman sama Tan Fox. Seperti biasa di segmen kedua dari program Fox Memory, Geoce akan ajak Anda untuk tahu info update lalu lintas di Kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi buat Anda yang sedang melangkah untuk kerja gitu ya, melangkah untuk mencari rezeki, melangkah juga untuk mencari makan siang, biar tidak terhambat, jadi Geoce pastikan untuk tahu dulu Anda info update terbaru dari lalu lintas di seputaran Denpasar ya. Yuk kita cek dulu ya, hari ini di hari Selasa ini terpantau arus lalu lintas ini mulai padat di beberapa titik seperti di kawasan Tuku Umar, Sematan Fax. Jadi adakah yang saat ini melintas atau melangkah di area Tuku Umar? Dipastikan hati-hati ya, karena agak sedikit ada perlambatan. Jadi untuk Anda tetap yang namanya sabar dan tetap tahan walaupun cuacanya agak sedikit panas gitu ya. Kemudian kita cek lagi di seputaran Imam Bonjol. Menuju juga, ini coba Geoce cek di Mahendra Data. Yes, Mahendra Data juga agak sedikit mengalami perlambatan. Kemudian ini terlihat di beberapa titik di jalan Dewi Sartika ya ini ya. Ya, di daerah Imam Bonjol, kemudian di area Dewi Sartika dan Jalan Ponogoro, ini juga mengalami perlambatan, dan di seputaran Simpang 6 Jalan Tuku Umar ya. Jadi untuk Anda ini pastikan selalu yang namanya menjaga jarak aman dari kendaraan yang lain. Jadi jangan sampai Anda terlalu dekat dengan kendaraan di depan Anda, karena ini sangat cukup berbahaya ya kalau misalnya Anda terlalu mepet dengan kendaraan atau motor atau mobil di depan Anda. Dan ini juga terpantau jalur menuju Sanur, kemudian bypass Ngurah Rai juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Sematan Fox. Jadi buat Sematan yang melintas di persimpangan padat, tetap yang namanya fokus. Jangan fokus sama notifikasi handphone ya. Ini bahaya nih. Kemudian gunakan yang namanya helm ya. Jika Anda pengendara roda 2, jadi jangan lupa juga pakai seat belt untuk Anda yang pengendara mobil. Dan jika Anda menyalakan lampu sein belok ke kanan, pastikan Anda belok kanan ya, jangan belok kiri. Itu bahaya tuh. Nanti kalau di belakangnya bisa rem mendadak kan, apalagi di jalan yang ramai, itu cukup bisa membuat fatal ya. Dan kalau misalnya Anda capek serta emosi karena macet, boleh melipir dulu sebentar ya, tarik nafas dan minum air. Karena jalanan ini bukan tempat adu cepat ya, Sematan Fox ya. Jadi pastikan Anda dalam kondisi yang prima, kendaraan Anda juga harus dicek-cek juga. Dan tujuan utamanya adalah selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan selamat sampai di tujuan adalah tujuan kita bersama ya.

Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presiden ngemolehang bagia majangering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order tring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan tring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081 993 101 02. Sekali lagi,

Fox, ada gak sih siang hari ini sudah mulai diserang kebosanan? Sama. Jam segini tuh biasanya udah mulai, otak udah mulai mengirim sinyal-sinyal yang agak aneh ya. Udah badan duduk di kursi, tapi pikirannya udah mulai jalan-jalan, sudah mulai ke atas kasur gitu, udah mulai menguap. Apalagi yang sudah diisi dengan makan siang. Nah, biar gak makin tambah bosan, gimana kalau misalnya Gioca mau sapa-sapa dulu nih ya, yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Bali. Dari tadi udah nungguin nih Gioca, lama betul disapanya. Sabar dumun ge, beli. Harus gitu ya ngomongnya ya. Oke, kita sapa dulu yang sudah tadi minta lagunya Andra and the Backbone. Beli Adi, Suksa Medahat ini udah nunggu ya. Lagunya udah diputerin kan. Mudah-mudahan sekarang udah gak bosan lagi dong. Lagunya Andra and the Backbone dengan lagi dan lagi. Ketemu Geocha gitu ya setiap hari. Bikin apa? Bikin happy atau bikin misery? Misteri artinya penderitaan. Enggak, jangan ya. Jangan sampai ya. Oke, kita sapa dulu juga ini. Selain ada Billy Adri Saputra, Geocha mau sapa Beli Porong Boy. Wih, Bulldog hadir Niki Geocha. Request lagunya Dewa 19. Tadi udah Beli Porong. Kita tos dulu dong. Bulldog, Buleleng, Dogen. Sama-sama Bulldog loh kita ya. Walaupun misalnya agak sedikit keras-keras ya Bulldognya ya.

Tapi ternyata hatinya selembut sutra ya. Terima kasih Beli Porong udah ikut nyarengin Geoce hari ini ya. Kemudian ada Peka Pasak juga di Monang Maning. Peka, suksama dahat kak. Pokoknya kenak-kenak sarang sekeluarga nih kingge. Sampunang dumun niki bobok siang. Geoce dumun durung kelar niki siarannya nge. Terus tetap di sini di 99,3 FM. Kemudian ada Bu Wayan Lastri juga niki di Belayu. Suksama dahat ibu cantik. Ada Bu Made Warsini kesayangan Geoce. Hai di Nusa Dua. Gimana Bu? Jemuran udah diangkatin? Aman dong ya. Kita gak usah worry ya dengan jemuran karena panasnya cetar niki. Apalagi di Nusa Dua niki nge. Pasti panas sekali nge Bu Made nge. Ada juga Belian Ena Singapadu. Makasih banyak Belian. Ada juga Pak Tu Adi Darme di Pupuan Tabanan. Wis, nampak niki kayaknya dengan desanya Geoce niki. Jok mekejang Geoce. Orang desa nih Geoce asalnya juga. Nak jakti nika Geoce juga di Tabanan Pak Tu. Mudah-mudahan lagi denger ya sekarang ya. Kemudian ada Mbok Dek Ratna di seputaran Gatsu. Susama dahat apa nyerengin Geoce juga. Ada juga Mbok Sri Imbu. Ini Geoce sempat salah berpikir ya. Tak pikir Imbu, Imbu penambah tenaga gitu. Imbus. Gak boleh sebutin merek lah ya. Ternyata di Imam Bonjol ya. Terima kasih banyak Mbok Nyoman Sri. Nanti lagunya Inka Kristi tadi kayaknya Geoce udah puterin. Mudah-mudahan tadi denger ya. Terima kasih banyak udah nyarengin Geoce hari ini. Kemudian ada Mbok Herlina Wati juga. Ada Blito, apa kabar Blito? Tandong Ubud nih lagunya Anggun dong. Oh Anggun Cisasmi. Ah iya iya iya, bayang-bayang ilusi ya. Nanti coba Geoce cek dulu ya. Lagunya untuk semua semutan Fox aja. Buat Geoce kebagian makasih aja. Cuman kebagian makasih. Enak aja Blitut. Makasih Blitut. Aduh, ini ada juga Ibu Wayan Sugiani yang di Karangasem Manggi hadir Geoce. Nanti lagunya Gelas-gelas Kaca. Oke, ditunggu ya Bu Sugiani ya. Ada juga siapa nih? Beli Panpung Ping gitu ya. Aduh. Dadas niki ganti nama Beli. Ya suka saja niki selimputan lidahnya Geoce sebutin namanya Beli siapa? Pan Panpung Ping. Aduh duh iya. Kalau Beli Pan aja tak panggil enggak apa-apa ya Beli Pan. Suksama dahat loh di Sibang Gede udah nyorongin Geoce hari ini. Kemudian ada Bu Made Suryani juga di Penati. Kemudian ada siapa nih yang lagi sakit hati sepertinya Niki Pak Mang Chandra. Kenapa? Tidak tumben tidak mengirimkan salam. Udah enggak usah ngerasa hampa ya, langsung aja. Spesial banget buat Pak Mang Chandra sedat tadi Karangasem. Ini dia relase dengan hampa.

0: 89.3.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan sangat-sangat Sing Adelawan.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X kata Denpasar. Salah satu single miliknya Kus Plus dengan Bujangan. Emang benar ya, hati senang walaupun gak punya uang. Di zaman sekarang ini emang bisa. Tapi jangan salah Sempetan Fox, kadang yang bikin hidup terasa ringan itu bukan isi dompet sih ya, tapi isi kepala yang gak penuh dengan tekanan, ya kan. Masih bisa tertawa, masih bisa nongkrong-nongkrong sama temen gitu kan ya. Dan juga masih bisa kumpul-kumpul bareng keluarga, tentunya makan di suatu tempat yang asri banget, idaman setiap orang kan. Ngobrolin tempat idaman yang tentunya nyaman, memberikan suasana yang apalagi pemandangannya danau gitu kan. Di mana lagi tempatnya kalau bukan di Mangolangol Lake Resto. Jadi Sempetan Fox Niki ya, tempatnya luar biasa indah dan cantik sekali karena wonten pemandangan danaunya. Jadi untuk Anda yang juga memiliki napi namanya Nike, kayak semacam parikrame kenten ge yang memerlukan tempat yang luas dengan 8.000 orang kenten, wah bisa banget ke langsung aja ke Mangolangol Lake Resto. Karena tempatnya ini bertempat di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitra Kabupaten Gianyar yang tentunya bisa menampung 8.000 orang. Jadi untuk menu ajengannya Niki, madue cita rasa khas banget Niki Sempetan Fox, wonten ulam ayam. Nah, ulam bebek tuh kan ngantos bepaseh wonten masih Niki di Mangolangol Lake Resto. Tapi ternyata di sini enggak ada ulam bawi. Jadi dijamin halal ya Sempetan Fox ya kalau misalnya pengen bareng-bareng sama keluarga datang ke sini. Nah, untuk itu ini adalah satu rekomendasi tempat makan bareng keluarga yang paling cocok untuk Anda untuk piknik juga. Wah, kayaknya langsung aja cus yuk, langsung ke Mangolangol Lake Aesthetic Restaurant Kesarangin Kaluihan Danubaga saking sangat-sangat.

0: Genteng ada lawan.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Fox Bali.

akhir program Vox Memory kali ini. Terima kasih banyak Geo Cebingkis buat semuanya yang sudah gabung ya. Mulai dari Panyoman Swastika, kemudian ada Best Friend Forever. Terima kasih banyak juga buat Nenek Ade nih yang ada di Monang Manding. Aduh mohon maaf ya kalau misalnya Geo Ce gak bisa puterin lagunya hari ini. Ada juga Pak Ari Dinamika, ada Beli Royce Kane di seputaran Swiss. Jauh banget. Pak Karuna Yasa juga terima kasih banyak ya. Pak Gungura, Bu Jero Tusri kesayangan di Bangli, terima kasih banyak ya. Kemudian ada Gung Aji Apel, Beli Putu Stone, Beli Putu Mahendra juga, Beli Madehendra juga di Desa Tua Marga. Suksa Medaha tampilnya Rengin Geoca ya. Dan juga gak kalah yang udah ikutan gabung di Facebook, Suksa Medaha. Mohon maaf kalau misalnya Geoca gak bisa sapa-sapa hari ini semuanya. Kita masih ada waktu kok, besok pastinya ya, kita sambung lagi besok. Karena setelah ini, jangan kemana-mana dulu, bakalan ada Gus Dika di Salam Sapa Semeton sampai di jam 6 sore nanti. Oke deh, kalau gitu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, gue ucap pamit undur diri dulu ya. Yang pasti jangan lupa, tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 Avan Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, Singa Dilawan. Sampai jumpa besok, semeton.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Aku Ti, seorang mahasiswa. Aku mau share ke kalian, aku tuh pencinta banget sama produk sanga-sanga. Selain minyak balurnya, aku juga nyoba dupa dari sanga-sanga untuk aku pakai mabanten. Nah, pertama kalinya aku nyoba, aku tuh langsung suka banget aromanya. Terasa lebih adem dan nyaman banget, dan bikin pikiran itu lebih rileks. Nah, dari sana aku selalu gunain dupa dari sanga-sanga. Tak hanya sekedar mabanten, tapi aku juga gunakan untuk aroma terapi kehidupan aku. Nah, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda.

0: 93.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangasanga. Tut Martin featuring Gini Suari, Bubuk Kacang Hijau niki. Sampun katurin hari kalanya semeton Fox mungkin makin bisa dibilang kari istirahat sejenak niki nge, sambil menghela nafas. Ngantos jam mulai kita semeton nge. Dan sambilan niki ngajang bubuk kacang hijau. Abdul mula niki paket komplit ngantosin jam mulih niki. Dan kesorongan untuk teman-teman Bali favoritnya semeton Fox makin ngajak Gus Dika Lan. Oh Lan misi lene Lan nih. Nah Gus Dika makin sing didian malih niki mewali mahasiswa UHM Sugriwo nyarengin semeton Fox. Lan makin siapa sih rekah niki sani menyarengin langsung ke manten rahajeng sore.
1: Rahajeng sore semeton Fox niki kanti jam 5 sareng Gek Chandra.
0: Oh Gek Chandra nih ane rindu sareng Gek Chandra. Langsing ke manten niki merapat dumun gak semeton. Soalnya sebuah orang neket jam 5 demen. Dot nepokin Gek Chandra di jane dadi nepokin Gek Chandra niki.
1: Yen dot nepokin Gek Chandra dados manten sarengin ring WhatsApp 087-808-53-993 sareng di aplikasi dados manten. Download di App Store sarang Play Store foxradiobali.com. Nah, wenten masih di Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Sarang masih di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM.
0: Iya, sampun nang lali niki download aplikasi ini secara gratis ring Play Store utawi App Store semeton nggih. Santukan nika semeton Fox bisa nepokin penyiar favoritnya semeton lan komen-komen taler niki ring kolom komentar. Dan sampun nang kija-kija semeton tetap stay tune ring Fox Radio Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Lagan nih pasti ngangge parfum lanyar nih. Cie.
3: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
3: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.

0: Tapi gini, Mo, travel size ini malesing, Mo.
1: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan, Niki. Tan nyantos ganti satu stali kok beli.
0: Nih, jegang luung nih, Mo, produk nih. Di jeneng idang beli, Mo. Coba info malu.
1: Dados Nike matumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngerana yang 6.5 tali mantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia Sanga-sanga sing ade lawan Siki tembang taksu saking Ocha Kak Dika, kengken niki jok murung saja niki.
1: Murung nih, ada beberapa hal membuat murung sih nih Chandra.
0: Kenapa niki, beli gos?
1: Isin dompetan nih.
0: Kedua, awal bulan nung beli gos.
1: Udah pertengahan nih, siapa bilang orang awal bulan
0: ya.
1: Masih. Tapi nih ada bingaya hal aneh agak sedikit murung nih.
0: Kengken tuh beli gos.
1: Agak sedikit kurang enak di bagian perut nih Gek Chandra.
0: Oh sakit perut nih ke perut kembung beli gos.
1: Iya nih ke ada sen solusi nih Gek Chandra. Pang siaran tetap enjoy gitu kan. Pang sinyana dan bunyi cara nago gitu.
0: Kerubuk-kerubuk.
1: Itu kan lah aja sama Ton Fox.
0: Angge beli gos di kalan sama Ton Fox masih yening wentan perut kembung napi masuk angin. Nah dados ke mantan beli minyak balur sanga-sanga niki. Nah karena angge beli gos. Nah karena pembelian minyak balur sanga-sanga niki bisa umroh atau mendapatkan uang senilai 35 juta rupiah.
1: Wow, amazing. Ah, kengken caranya nih siapa tahu kan ya bisa menjaga kesehatan, bisa ngemolehang umrah nih. Coba kasih tahu Gus Dika kengken caranya Gek Chandra.
0: Nah, caranya sama Ton Fox beli mantan produk sanga-sanganya lalu dikumpulkan di amplop nih ke beli Gus. Nah, tapi kali ini juga gampang caranya beli gos kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian baru balur atau tanamilah tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili wajib digunting menjadi 2 bagian produksi di atas tahun 2024. Yang kalih aneka kalih nika lampirkan fotokopi KTP sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap, pilih kategori peserta, karyawan, konsumen, ataupun sangasian. Nah, dan juga tuliskan kategori peserta pada amplop, lalu kirimkan ke pabrik sanga-sanga beli gos.
1: Oke, itu dan Semeton Fox juga Niki bisa mengirimnya ke Fox Radio Bali. Ingat Semeton, semakin banyak Semeton Fox mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
4: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes.
7: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
6: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
8: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
6: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Networks.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Lungan suwet anti yang lo saking rakesidan. Nah Kak Dika, niki kan liu banget nih. Ada wenten tradisi unik aneh di Bali niki Kak Dika.
1: Mengorana tradisi di Bali itu, nah setiap penjuru desa adat asalnya ada tradisi-tradisi unik nih Kak Chandra.
0: Engge Kak Dika, nah wenten masih niki mepet ring Sukawati. Nah Semeton Fox nawang sing nih.
1: Iya, dan niki pun ya Semeton Foxnya mepet dari setiap desa ini kebeda-beda. Dan niki Sukawati memiliki keunikannya nih.
0: Engge, nah Sukawati niki dikenal bukan hanya sebagai pusat pasar seni dan juga belanja oleh-oleh di Bali, tapi juga karena tradisi mepetnya niki sama Ton Fox lan beli gus nge. Nah sebuah kearifan lokal yang masih dijaga hingga kini dan menjadi daya tarik wisata. Nah sama Ton Fox dan beli gus Dika, mepet niki proses berjalan beriringan hingga ratusan meter dengan mengenakan pakaian adat Bali niki beli gus lan sama Ton Fox. Nah biasanya diikuti oleh para ibu-ibu yang membawa banten gebogan. Nah misi di gebogan ika misi rangkaian buah, jajanan dan janur sebagai perlengkapan upacara keagamaan ika.
1: Tapi nih sama Ton Fox, nih aneh membedakan mepet di Sukawati nih ada niki melibatkan kalangan anak-anak truna-truni gitu kan, ada masih ibu-ibu PKK. Nah nih ngangge Payas Agung Sukawati dan niki pun pakem nih niki kari ke lestarian dipertahankan ngantos mangkin, dan niki pun menjadi daya tarik para wisatawan nepukin gadis-gadis Bali aneh jegek-jegek saja no. Betapa luar biasa nih niki jegek-jegek Bali aneh besi ibu-ibu aneh nyuwun gebogan aneh bahot. Terus aneh truni-truni mepayas loh, mepayas aneh payas agung aneh bautnya bisa 5 kilo gitu kan.
0: Angge beli gus.
1: Betul nyobain payas agung onden
0: konden beli gus.
1: Kayak aneh kayak nganten asik. Kayak nganten payas agung apa kali nih Sukawati dan pasar apa Karangasem nih.
0: Mengui beli gus.
1: Oh mengui. Le mengui oh.
0: Angge
1: ya masih le mengui. Halo yang aneh lo. Nah gitu semeton Fox kita wenten beberapa tradisi sana unik-unik di Bali. Yang buat semeton Fox sambunan kija-kija dumun niki titiang jadi ngebahasin malin niki jaga Chandra tentang tradisi tersi sana lianan.

0: Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia Sangat-sangat sing ade lawan Tumbuk Mesada Sareng Yan Kirana.
1: Iya semuanya bos niki sampun nyaringin iraga sarang-sarang niki ringgala 4 sanjeng lintangin 4 menit niki semuanya fox niki dimangi terhibur sarang tembang-tembang nih ja, ja Chandra masih tan lali ja Gustika masih niki. Dan niki pun fans nih Gak Chandra sudah siap niki untuk menyapa Gak Chandra nih panggil tuh yang kalian dulu siapa dulu niki Gak Chandra semeton foxnya nih nih
0: panggil rajeng sore semeton fox ane sarangin ring aplikasi wenten Bu Made Warsini niki wenten male beli wayan selamat wenten male Iketut Ari Sugina Dinastre niki. Nah wenten Mase Putu Suryatini wenten Mase Pak Pajar niki. Nah wenten male Ibu Nimade Surenadi akeh pesan niki Kak Dikange.
1: Ingge patut pisan. Lah nganturin male niki orang pasangannya kone Aceng. Nah sing niki gong biang raka salah-salah mau klarifikasi dumur. Nggih. Anyan gabaane marahnya nane. Lah maksudnya ini partner tiang Gak Chandra sampun nyarengin titiang. Lah niki wenten male selain gung biang raka sampun nyarengin titiang niki ring WhatsApp wenten taler sampe sampun nyarengin titiang wenten Bu Joni Pak Joni ring Buana Indah. Niki rajang sore ya, beli gede pasar ring monang maning. Lah niki kari ring jalan margi niki di Ubud ngudiang niki ke Ubud muacat niki. Ingat oleh-oleh niki Pak Gung Ngurah nggih. Oleh-oleh apa tuh? Nah, apa jaman oleh-oleh nih Niki ya? Niki wenten beli gungurah, andu sampun nyerengin titiang suksema. Lan patut adi dharma, ring mewidangan pupuan tabanan. Oh, Niki pun juragan tabanan, juragan siapa nih? Wenten beli periring suka jiwa, sampun nyerengin titiang. Lan Pak Karuna Yasa, sampun nyerengin titiang Niki wenten. Male, Pak Kade Arumananta ring padang ngetas sampun nyarengin titiang. Langsung semua semeton fox nggih, sampun nang kije-kije dumun ngiring merapat dumun semeton. Santukan niki male kali ajam titiang nyarengin semeton niki dados merapatnya di WhatsApp di nomor 087808535 kali 993.

0: Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia Sanga-sanga sing adelawan si ketembang Bali Rock alternatif saking lolot Niki Bligos.
1: Iya, Niki sampun menyarang neraga sarang-sarang Niki dan sampun ngenang. Mungkin semutan Fox kena galau gitu kan cemburut Niki bisa membuat semutan Fox gembira. Dan Niki mewali Niki memberikan kabar gembira malih santukan mangkin wonten promo semutan Fox nge promo pembelian sanga-sanga. Nah, di mana Niki promo pembelian sanga-sanga Niki hanya di Kimia Farma terdekat di tanggal 1 April ngantos ring 30 Juni 2026.
0: Angge. Nah, di minyak balur Niki karena beli 3 minyak balur free natural cream Niki. Nge semeton Fox. Nah, beli 2 minyak balur ultimate free natural cream masih dan beli 1 botol minyak tanamilah tanamu klasik utawi ultimate juga free natural cream.
1: Ya, semeton Fox niki yenindon meli langsung ke mantan ke Kimia Farma atau yenismetonfox.meli tanpa promo wenten malih di kedua apotek lan Century di seluruh Indonesia. Jadi sampun wenten misalnya semeton Fox melali ke Jogja, wenten di Jogja, wenten semeton Fox di Jakarta, wenten yang penting cari mantan niki ke apotek-apotek tersebut seperti Kimia Farma, kedua apotek lan Century. Ane asli nike wenten foto babi Bambang Pranutunya nih.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

0: KFM Bahana Budaya Indonesia sanga-sanga sing ada lawan. Daya GFC saking beli rindu niki beli Gus.
1: Iya, yeah, aman Gus Dika di bi tahan to luas nih ke Duro Bali satu minggu jok. Mula rindu saja najak Bali, sing bisa keles tuh. Terutama satu hal sering dirindukan di Bali itu adalah makanan nih.
0: Enak-enak.
1: Guling.
0: Oke.
1: Mula ada daya tarik nih tuh Bali gak cenderam.
0: Oke.
1: Paling nah. Daya tarik nenek tuh salah satunya itu adalah seni budaya tradisi yang membuat para wisatawan pun niki rauh berbondong-bondong ke Bali dot nyingakin tradisi-tradisi nenek ke jadi dari kebiasaannya pun niki pun bisa dilihat dari keseharian-kesehariannya dan salah satunya pun niki tradisi yang ada di desa Pekraman Darmejati
0: Buleleng. Angge. Nah niki wenten tradisi megebegebegan bligos. Nah tradisi puniki nika di desa Pekraman Darmejati Tukat Mungga di Buleleng nika bligos. Nah, tradisi puniki ini ke berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun saat hari pengerupukan.
1: Iya.
0: Nah, tradisi niki dirayakan sebelum hari raya Nyepi Bligus lan Semeton Fok. Nah, pada tradisi puniki para pemuda di desa memperebutkan kepala godel niki Bligus. Nah, yang digunakan sebagai sarana utama upacara persembahan.
1: Iya, dan tenggak godel nih Kiki punya semeton nggih pinake simbolis buta kale sane diperebutkan semeton dan Kiki pun menunjukkan kekayaan budaya Bali sane unik lan pastikin Kiki diminati oleh para wisatawan. Ini semeton pos Kiki dan nyingakin tradisi ini pun Kiki seperti dibilang sama Gak Chandra Wau langsung ke mantan ke desa Pakraman Darmejati semeton fox nih aman sing dot nepokin dan lebih luas lagi pokoknya ngoyong di Bali satu bulan tuh apalagi bulan depan di Usajan pasti tradisi wenten hari raya Galungan dan Kuningan itu semeton fox nih dan semeton fox ya pangten je kenyel-kenyel niki langsung ke mantan stay tune tering salam sapa semeton sentukan niki kan ngebahasin tentang seni tradisi budaya dan wisata seni wenten di Bali.

0: Talks Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia Sanga-sanga sing ada lawan rindu saking Rocktober lantika.
1: Niki masa rindu nih semua tahun Fox jaga Chandra harus tiang putuskan dumun soal nih sudah ngalah limang saja Niki gak Chandra harus balik kanan dubar jalan dumun. Terima kasih gak Chandra subuh nyerangin Gus Dika
0: mawali beli Gus
1: ring dina nih mangkin gak sempurna kapok-kapok belum ngajak Gus Dika soal nih deket akhir bulan Niki.
0: Nah, niki sane nyarengin ring aplikasi ake niki beli Gus. Wenten Ibu Ira Susiadi ring penebel. Nah, wenten masih ring WhatsApp niki wenten Abah Wahyel niki ring samplangan Gianyar. Wenten Male Adi Suputra niki beli Gus ring Jagapati Abian Semal. Wenten Male doping niki. Lan wenten male Mbok Wamade Ayu ring Jati Luweh niki.
1: Iya.
0: Nah, wenten male beli Made Hendra niki beli Gus ring Tabanan. Oke, semeton Fox sampai sini aja ya dulu ampura kalau ada kesalahan nggih semeton Fox nggih. Nah, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya semeton Fox. Bye bye semeton Fox.
1: Nggih, nika semeton Fox nggih cicang sampun nyarengin ya Gak Chandra tapi sampun nang kijek-kijek mali ajam niki sareng Gustika di Ambara tetap stay tune ring Fox Radio Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin ngarianin tiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton ring Fox Radio Bali.

Femfox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Bim-bim salabim, widi-widiana. Bim-bim salabim, Niki Gozika sedidiandu munge. Yang pasti Niki Gozika nyarang sementan Fox kantas galah 6 sanja malah jebos nepun Niki wenten galah ring ajam ke mantan di tiang ring udara ngiring merapat dumun ke sementan Fox ye, dan tentu nih di tiang kari di udara sana sementan Fox bisa periksa dayang Niki untuk mendengarkannya di aplikasi Fox Radio sana download dumun ring playstore utawi app store nge. Nah sementan Fox sepunang kijah-kijah tetap stay tune ring Fox Radio Bali dumun.

93.3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Sampun katur di tiang siki tembang saking tika pageraki sayang beli. Hingga semeton Fox niki kita menyapa dumun kidek semeton Fox yang sampun nyerengin titiang rekalani mungkin beraktivitas di sore hari niki nge di WhatsApp niki pun make sampun nyerengin titiang mantan beli putus tun Banten beli Gus Widiantara ring sida bunut Bangli. Nanti balik ini Gusta Bu Febi nih pasti kari ngosok-ngosok nih, ngosok-ngosok kebaya nih asane nih. Nah, kesemangat dumun Bu Febi ngosok-ngosok nenggih dumogi dari gosok Anika bisa menghasilkan warna-warna merah. Tapi ngetang dumun niki jak semangat ngosok nyenan bangkiang sakit kles jangan persendian nih. Oh. Tapi ada sebutan Fox Niki mengalami penyungkan persendian ataupun pegel-pegel Niki. Nah, solusi ini Nika adalah salah satu kemantan sebutan minyak balur sanga-sanga. Nah, minyak balur sanga-sanga pun Niki, sebutan Fox bisa ngilangkan sebagai berbagai macam penyungkan seperti pegel-pegel, perut kembung, lansanesio, sana pun Niki. Tentukan wentan kandungan alami di dalamnya, apalagi sana ultimate wentan 140 tanaman herbal ini. Ini semetan Fox Jet Meli langsung ke mantan ke Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. Atau bisa memesannya di nomor 081-993-1112. Sekali lagi di nomor 081-993-1112.

0: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-1102. Sekali lagi di nomor 081-933-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
8: Salam sapa semeton, Ring Fox Radio Bali.

93,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangat-sangat Sri Dianawati Sidekeh Tresna. Ingat semeton Fox Niki mari 20 menit kemantan di tiang di udara pangten nyenan ke susu nyenan di belakang-belakang di tiang menyapa dumun mau Bali Niki semeton Fox ada sampo nyerengin di tiang. Banten Pak Yuli Dharma Sabe sampo nyerengin di tiang. Siapa banget sampo nyerengin bicongnya Ring Sukawati. Lantri malih niki wenten mbok de AC ring widangan kesiman sampun nyarangin di tiang niki sukses semua pokoknya astungkare terhibur nggih sareng tembang niki yang puterin. Lanturin malih niki wenten nenek Ade ring monang maning sampun nyarangin di tiang niki kengken kabarin nenek Ade. Dumugi becikkan arah hayung nggih. Lan wenten Bu Made Warsini ring Nusa Dua sampun nyarangin di tiang sukses semua taler. Yening ring kerobokan wenten mbok de Satriani sampun nyarangin di tiang sukses semua. Wenten malih Pak Ari Dinamika ring Toh Pati Klungkung. Bu Man Ratna ring Gianyar Bitre sampun nyarengin tipiang. Wenten Pak Tut Tirta Kanuruhan niki kari ring Gianyar malih niki. Nggih. Lah niki sampun mau berkunjung ke Fox Radio Bali niki suksma ping banget Pak Agus Astapo nggih, tapi ten bisa nyingakin tiang niki santukan kan tiang sore-sore niki setiap hari bertugas niki. Dumugi jauh wenten galah niki Pak Agus nggih untuk berkunjung ke Fox Radio Bali ketemu aja Gus Dika niki. Pokoknya salam rahayu Pak Agus nggih. Lan wenten Pak Yongde sampun nyarengin tiang Pak Mbok Tutnari ring Noja Kesiman. Bu Made Suryani ring penate sampun nyarengin tiang nggih. Lantur malih niki ring penebel beli Sutar Putu sampun nyerengin. Bude Kris niki sampun nyerengin titiang suk semua. Lantur nih ngemaluin ngebakso nih, bakso dijen nih. Bakso dijen nih Pak Tut Lepo. Dadi jeban nih foto potret gen pang benah nih OTW jani kemunah.

0: Talks Bali.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak. Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
5: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Harmonia Jantung Hati Sampun Matilar Niki Pina Ketembang Penguntat Tering Dini Mangkin Gis Meton Ten Kerasa Niki Titiang Sampun Tigang Jam Nyarangin Semeton Fox Ring Udara Benjang Male Nyarangin Gih Tentunya Ring Galasan Nepata Ring Program Sanepata Gih Sinam Proyek Demun Yang Dimenton Keiwangan Langsung Semua Niki Semeton Wasan Sampun Sampun Nyarangin Titiang Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Gustika pamit undur diri. Fox Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Tumbuh jadi lebih baik tentunya nih Om Santi Santi Santi Om.

Tegite prati aksu ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Gus Adi, bekerja di bidang farmasi di daerah pariwisata. Saya sering mendapatkan pasien bule dengan keluhan sunburn, kulit terbakar, kulit kering. Dan saya sering merekomendasikan minyak tanamilah tanamu dari sanga-sanga untuk keluhan-keluhan tersebut. Dan hasilnya, banyak pasien bule-bule yang datang untuk membeli lagi karena keluhan-keluhan tersebut membaik setelah pemakaian beberapa hari. Terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda.

0: Sing adalah lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Selamat sore teman-teman Fox, balik lagi bareng Gaca di Budaya Indonesia sampai jam 8 malam nanti. Yuk.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Ya, Madesia kuat dari Tulus. Sebagai pengingat untuk Anda Semeton Fox, kalau kita ini manusia kuat Semetonnya, jangan mau kalah dengan orang-orang yang iri pada Anda Semeton Becek. Apapun yang Anda lakukan, selalu yakin dan percaya kalau Tuhan selalu menyertai Anda. Jadi Semeton, kali ini Gacha sudah balik lagi mau menghibur Anda yang mungkin sedang galau, gundah gulana. Anda itu galau karena belum dapat pacar, galau karena lagi capek banget seharian kerja, atau mungkin Semeton Fox lagi pada galau karena kena macet di jalan. Enggak apa-apa Semeton. Udah yuk, mending nyanyi-nyanyi aja bareng Gacha di sini. Kalau mau request lagu biar lagu kesayangan Anda diputerin, bisa banget loh ya. Semeton Fox bisa lewat WhatsApp di nomor 087 808 53 kali 993. Jangan lupa juga bisa download di aplikasi Fox Radio. Aplikasi Fox Radio ini sudah ada di Play Store dan juga App Store Anda. Jadi bisa langsung di-download sekarang juga. Karena lewat aplikasi, Semeton Fox bakal bisa dengerin Gacha dari mana aja. Nggak harus bawa radio kemana-mana, nggak harus ada di dalam mobil. Tapi dengan handphone dan kuota internet harus punya aplikasinya juga. Semeton sudah bisa dengerin Gacha dan bisa dengerin lagu kesayangan Anda juga. Ingat ya Semeton, gabungan bareng Gacha dan guest request lagu kesayangan Anda.

0: saya Riva Evrianti selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox Bali, bahana budaya Indonesia.

93 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox, waktunya Ki Acang ikutin dulu nih ya, untuk semeton sarang sami sampunang lali. Indik produk asli Babe Bambang Pranoto jok pokoknya wantah mawaste sanga-sanga. Semeton ge sampunang yang tak salah pilih, karena lianan kan sanga-sanga ultimate. Wentan taler niki sane mawaste sanga-sanga klasik. Tur, yeneng semeton Fox benjang pungkur jagi metumbasa, nanging semeton ragu nike. Ring DJ presiden ngemasti kayang keaslian produk, ring DJ ngecek informasi harga resmi. Sampun nang bingung-bingung semeton, jag langsung manten meluncur ke platform resmi Instagram @sanga_sembali. Mewah talereng websitenya nih www.balihealingoil.com.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
3: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten deket cag.
4: A few moments later.
2: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
3: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ge eh.
2: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mau ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jak tempelur wat untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane ukuran

Budaya Indonesia. Wow, udah jam 7 malam aja nih, tiba-tiba semeton. Buat Anda yang belum makan malam, yuk makan malam dulu semeton yuk, biar gak sampai sakit perut. Dan untuk Anda nih ya semeton, sekarang waktunya Gak Aca mau informasikan dulu gimana situasi lalu lintas di seputaran kota dan pasar. Sepanjang jalan Gatsu Subroto dari timur ke barat, barat ke timur, terpantau ramai lancar ya semeton. Paling kemacetan di beberapa titik aja, kayak di persimpangan Cokro, simpang Nangka gitu ya, simpang Ahmad Yani, ini aja. Terus sisanya terpantau ramai lancar, tapi kalau semeton Fox ketemu kemacetan boleh cus info Gak Aca sekarang juga. Nah, kalau di selatan masih mirip-mirip kayak kemarin semeton, ini di simpang Pesanggaran, mau datang dari barat, datang dari timur, macetnya luar biasa. Wow. Terutama kalau semeton Fox datang dari arah barat semeton ya, datang dari simpang Jalan Raya Pemogan menuju ke timur sampai simpang Pesanggaran, sampai ke timurnya lagi macetnya lumayan panjang. Boleh cari jalan alternatif yang lain semeton, biar semeton Fox nggak emosi di sana ya. Terus di Jalan Raya Kuta juga terpantau lumayan padat, apalagi ini kalau semeton Fox datang dari arah simpang Jalan Mertenadi menuju ke selatan, menuju ke simpang Jalan Blambangan ya, simpang Jalan Setia Budi ini juga lumayan padat. Jadi semeton hati-hati di jalan, pokoknya jangan buru-buru, jangan kebut-kebutan, karena kita gak ada yang tahu apa yang akan terjadi sedetik kemudian ya.

Kembali Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Semeton, waktunya Gia Aca mau calling-calling dulu siapa aja yang sudah gabungan bersama Gia Aca malam hari ini. Tapi sebelum itu Gia Aca mau ingetin dulu ya, untuk Anda yang belum gabungan masih bisa loh Semeton Fox. Caranya gampang banget Semeton Fox, tinggal WhatsApp Gia Aca di nomor 087-808-53-993. Terus Semeton Fox juga bisa temenin Gia Aca di aplikasi Fox Radio yang sudah ada di Play Store dan juga App Store Anda nih ya. Aplikasinya tinggal di download sekarang juga. Nah, Gia Aca sekarang mau calling-calling dulu nih, siapa aja sih yang udah gabungan di aplikasi dan juga di WhatsApp. Di aplikasi sudah ada Budi.

Ada juga dari Pak Dewo Nyoman Widnyana sudah gabungan. Dari Bedugul, wajah sajan Gumbi Bedugul Niki Suksema sampun bergabung. Ada juga ini dari Gianyar Ujung Timur Niki Bagus Adi request terbuang dalam waktu dari Bara Suara. Siap, habis ini langsung gak aja putarkan ya. Yang penting tetap stay tune aja pas lagunya diputar biar Sultan Fox bisa dengerin. Terus ada juga ini dari Beli Pajar. Ada

buat Adi. Wah, banyak sekali nama Adi yang bergabung malam hari ini. Sok semenik kesempatan. Waktunya Gacha Calling yang ada di WhatsApp beberapa dulu ya, karena bentar lagi akan Gacha Calling lagi. Dan yang beruntung bisa Gacha bacain di WhatsApp malam hari ini ada Pak Tujuh Leo dari Tulikup Gianyar. Ada juga di Beli Depasa Niki ya. Dan satu lagi deh Gacha bacain, ada Beli Doping SDC di Kayu Bihi sudah bergabung. Yang belum Gacha calling-calling jangan sedih, bentar lagi akan Gacha calling lagi. Yang penting apa? Tetap stay tune bersama Gacha.

0: Budaya Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Hoi bro, kenapa mau kalau nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal dan mengeluarkan bau tidak sedap. Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Anda Budaya Indonesia. Sementara Fox jangan kemana-mana dulu, masih ada beberapa saat lagi ya waktu kita bersama. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana. Yes. Sementara malam hari ini lagi pada ngapain sih? Gacha mau ingetin Sementara Fox satu hal nih ya. Jangan lupa Sementara, kalau Sementara Fox mau dapat hadiah umroh gratis bersama Sanga-Sanga, atau mungkin Sementara Fox pengen dapat hadiah uang senilai 35 juta rupiah. Ini dia saatnya. Dengerin baik-baik Sementara. Caranya gampang pisan pokoknya. Buat Sementara Fox sarang sami Niki Yening kayun ngemolehang hadiah wau Semeton presiden mengikuti tata cara puniki. Pertama, Sementara Fox wajib Niki mengumpulkan 9 kemasan minyak Sanga-Sanga dadosane varian balur Niki. Yang penting minyak Niki Semeton ge Sanga-Sanga dadosane reguler, tanamila tanahmu klasik lan ultimate dados. Yang penting ukurannya ne 100 mili diproduksi Niki di atas tahun 2024. Nah, yang ini sampun terkumpul 9 kemasan ipun, Semeton potong dados jadi 2 bagian. Lalu masukin ke dalam amplop Semeton ge. Lampirkan teler di dalam amplop Nike, fotokopi KTP, nomor telepon aktif, mewah nama lan alamat lengkap Semeton Fox. Yang ini sampun wusan Nike, tutup amplopnya tur di bagian depan amplop sampun nang lali Semeton Fox tuliskan. Semeton Niki peserta undiannya nih masuk kategori napi, apakah kategori karyawan, sangasian, napi konsumen, dados dicantumkan mantan Rika Semeton ge. Yening sampun berarti sampun siap Niki amplop Semeton Fox jagi kekirim, dados langsung mantan kirim ke pabrik Sanga-Sanga Niki Megenah Ring Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Babakan Gianyar Bali. Utawi dados taler Niki kirim ke Fox Radio Bali di Denpasar Semeton ge. Napi malih antosang Semeton Niki periodenya ni kari panjang nyantos tanggal 1 Desember 2026. Gas kumpulkan sebanyak-banyaknya Semeton agar peluang Semeton Fox untuk menang juga semakin besar.

0: Fox Bali. Bahana budaya Indonesia.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame. Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa. Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
2: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
2: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangasanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangasanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas

0: part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Aduh, semeton Fox, ini cepat banget sih waktu berjalan. Udah waktunya ternyata GAC pamitan dari Budaya Indonesia hari ini. Terima kasih ya semeton yang sudah nemenin dari jam 6 sore tadi. Semoga terhibur dan jangan lupa, bentar lagi ada GAC di Tembang Tresna sampai jam 18 sih, jauh jam 18 malam. Beliwat semeton loh. Sampai jam 11 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, bisa request lagu Bali setelah ini ya. GAC pamit dulu semeton dari Gatsu Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Jangan lupa tumbuh jadi lebih baik bareng 99.3 FM Fox Radio Bali. Voice of Sanga-Sanga, sing ada lawan. Bye.

0: Program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

95.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Raja ngongis wonton Fox kejelamannya kisah nge ayar ring tombang terus nangyan tos gala salah sewengi sampun nang lali puniki tumbuh dari lebih baik kasarangin 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga sing ada lawan.

93.3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox, mantan rajin melukat si kita bangsa King Bayu Cuaca. Penyesalan memanglah selalu datang di akhir Sultan Fox nanging. Nenten berarti Sultan Fox harus berlarut-larut lan menyesali napisane sampun terjadi. Alingang Sultan Fox mungkin kecil kemungkinan nih geng. Sultan Fox harus memperbaiki segala kesalahan sana Sultan Fox lakukan ring masa lalu nanging. Sultan Fox nenten berarti kehidupan nitke berhenti Sultan Fox. Geng, kehidupan terus berjalan. Sultan Fox juga niki terus bertumbuh berkembang lan juga ketemu dengan banyak orang baru Sultan Fox. Sampunang lali dan sampunang niki trauma untuk membuka diri kembali Sultan Fox. Nih, tapi mali niki nyantos kehilangan percaya diri. Mauinan percaya diri niki ama due pengaruh besar untuk kesehatan mental Sultan Fox. Niki ge ketu saking ahli dokter. Orang sane percaya diri niki cenderung lebih tenang menghadapi tekanan Sultan Fox, lebih berani mengambil keputusan lan nenten mudah untuk minder saat membandingkan diri dengan orang lain. Bahkan sebetulnya membandingkan diri dengan orang lain pun sampunang Sultan Fox. Kemauina niraga mendue proses yang berbeda, startnya berbeda, jalannya berbeda Sultan Fox. Lan Sultan Fox, cara untuk Sultan Fox niki harus meningkatkan kepercayaan diri dengan Sultan Fox niki mulai dari fokus dari untuk kelebihan diri Sultan Fox. Nggih, sampunang fokus ring rumput tetangga lebih hijau Sultan Fox. Kemauina fokuslah di ring lahan Sultan Fox, tanam lahannya dengan tumbuhan yang sehat, dengan bibit yang bagus Sultan Fox. Nggih, lan Sultan Fox dibarengi juga dengan berpikir lebih positif niki. Menjaga pola hidup sehat niki penting lan berani antuk mencoba hal baru. Sampunang stuck di satu tempat Sultan Fox, mauinan melihat mungkin niki teman masa kecil sampun berada di ABCDH misalkan. Sultan Fox selalu berada di B nenten, berarti Sultan Fox harus membandingkan. Nggih, mauinan saat ini mulai menghargai diri sendiri, pikiran dadas lebih sehat lan semangat menjalani hari pun juga niki lebih meningkat Sultan Fox.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

9.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bara Budaya Indonesia. Sematan Fox sampun ngalali puniki sematan dados nyarengin ge ayar ing aplikasi Fox Radio. Nggih, wonten juga fitur live streaming untuk sematan Fox iki dados nyingain ge ayar siaran utawi sematan Fox mungkin iki sane kayen nyingain penyiar sane lianan mungkin sane kari siaran sematan Fox waktu siarannya di programnya tentunya. Nggih, dadah sematan Fox. Pokoknya langsung mantan iki meluncur ing aplikasi tur sampun ngalali juga niki wonten fitur live chat untuk sematan Fox niki kirim salam dados, request tembang juga dados. Gak ya nyantos, nyantos galas salah suangi. Sampurang nomor kijik-kijik semutan Fox, Saitun sarang gak ya. Ring aplikasi dados, ring radio biasa dados, ring WhatsApp dados, ring 087-88-555-993.

di FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Rejeki Nomplok Semotan Fox, yang ini madu rejeki Nomplok. Nah, pikisan di Semotan Fox lakukan pertama kali. Wenten api, nenten niki Semotan Sani. Ternyata niki rejeki Nomplok ini dipakai untuk membahagiakan keluarga. Pasti wenten niki nge. Semotan Fox nanging bingung pun niki, kemana ya diajak ge ayam mangde sami dados ke aja sami dados menikmati. Pokoknya langsung mantan niki Semotan Fox rauh ring menguling ulik resto mawinan riki meduwe ajengan seni pastinya dengan cita rasa khas Semotan Fox ring ulam ayam bebek bepasi samian wenten nangin enten wenten ulam bawing. Pokoknya riki dijamin halal talar sana pacang ngarianin piknik keserengin keluarga. Riki juga dados mawinan dados nampung nyantos kutus tali diri juga niki cocok antuk Semotan Fox sane pacang meduwe pari kramo nggih. Napi male ring mingu-lingulik puniki juga kasarengin dengan pemandangan danu sane semakin ngaryanin suasana lebih romantis, lebih tenang, lebih happy lah pokoknya dari ki Semotan Fox. Tur antuk genahnya nih puniki ring margi sawo nomor 122 Desa Pacung Mitra Kabupaten Gianyar Bali. Langsung matan meluncur Semotan Fox mingu-lingulik resto niki bagus saking sangat-sangat.

Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya.

0: 081 100 102. Sekali lagi di nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081 993 100 102. Sekali lagi di nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

103.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox, makin waktunya Gayanto calling-calling sama Tuan Sami punikin sana nyaringin gaya ring aplikasi Fox Radio. Wantan, ini Pak Wen selamat nyaringin gaya. Wantan beli Pak Ketut Ari Sugila Dinasra maksudnya di nyari ring wawidangan Padang Sambian. Wantan Pajar Sanga-Sanga ini bergabung. Wantan Madiwarsini, Putu Suryatini, Wantan Bagus Adil, Hajang Mungilan salam kenal, tembang yang ditunggu mantan. Oke, wantan Dewa Nyoman Wityana ring wawidangan Bedugul. Wantan Gungura Ajo Sebali bergabung sarang ge aya sok sama ping banget puniki sama ton. Wantan Mang Ming juga niki bergabung sok sama sampun nyarengin ge aya. Taler Sinamian puniki sama ton Fox sampun nang dumun kice-kice stay tun sarang ge aya ring tembang tresna. Ada

98.5 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Samian medwe masa lalu semoga Fox ngenangi masa lalu sani buruk, silahkan ditinggalkan lan mulai dengan hal sani anyar semoga. Kelan semoga Fox ngenangi masa lalu semoga Fox puniki cepat antuk naik darah utawi darah tinggi niki medwe riwayatnya. Semoga Fox mulai kadang-kadang niki badannya pusing, terasa tegang. Coba semoga Fox pelan-pelan tarik nafas, duduk dengan tenang, minum air putih lan hindari panik berlebihan. Gih, maminan ternyata relaksasi sederhana pun iki daras membantu semutan Fox tubuhnya lebih rileks dan juga tekanan darah juga lebih stabil semutan. Elingang menjaga tensi tetap normal, nenten cuman 5 menit manten semutan. Nanging iki juga tentang pola hidup semutan Fox ane sehat setiap hari. Sampunan cuman mengatur emosi pas marah aja. Nanging semutan Fox niki juga tetap harus diatur sehari-hari mengemutnya juga niki lebih baik. Gih, sumber niki gaya katus langsung saking halo dok.

0: Aduh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul.

0: dengan lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

89.9 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoton Fox, langsung mantan puniki antuk semoton sani habis stok ring minyak balur Sanga-Sanga. Mangken wenten iki periode promo periode spesial pinanggal 1 April nyantos 30 Juni semoton Fox. Langsung mantan iki rauh ring kimia farma terdekat semoton ge mawinan. Semoton Fox yang numbas niki 3 minyak balur klasik, semoton pacang free natural cream. Yening semoton Fox numbas kalih minyak balur ultimate, semoton Fox juga free natural cream. Yaning hanya numbas iki mantan minyak tanamila tanahmu klasik utawi minyak tanamila tanahmu sane ultimate, semoton Fox juga pacang free natural cream semoton. Niki sih untungnya besar nge, buy one get one niki wastane semoton. Nenton mali perlu bingung niki ngomongin produk sanga-sanga semoton Fox mawinan niki sampe

0: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga Sanga Skincare Series, kini

0: hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sampun kadung tresna neking. Ya sareng samatan Fox sami. Tur mangkin waktunya ge aya langsung calling-calling wali samatan sane sampun nyaringin ge aya punikiring aplikasi WhatsApp ring 087808555993. Wetan Abah Waisel niki bergabung sareng ge aya nyaringin ring widangan samplangan gianyar. Wetan Patung Purwo bergabung ring widangan sesetan Paputu Julio, Wentan Beli Gede Pasa, Moyantini, Wentan Moyan Ena Ring Singa Padu, Moyan Ena Diki Wentan Yan Ena Gih, Belian Ena maksudnya. Wentan Mbak Herlina Wati bergabung Serangga Aya, Yan Nur Arini, Bu Madi Warsini, Wentan Gumbiang Rake, Wentan Beli Madi Hendra Nyarengin, Wentan Pak Tu Arya Puniki Rahajeng Wungi, Sampun Api Gatre, Niki Ring Wawidangan Ulakan Manggis Karangasam. Wentan Mbak Kadek Wati Ring Wawidangan Buleleng, Pak Depego, Bu Sekaryani Ring Wawidangan Kebo Iwa, Wentan Bego Sudiantara Niki bergabung Serangga Aya, Wentan Mali Ibu Yan Lastri, Mulu Kardiase Nyari Ring Wawidangan Subak Dalam, Salam Kenal Rahajeng Wungi, Wentan Pagungura, Wentan Bigas Bawa Nyari Ring Wawidangan Batu Bulan, Taylor Sinamian Puniki Semotan Fox, Sane Sampun bergabung Serangga Aya, Ring Wungi Mangkin, Sampunan Demun Kijak Kijas, Daitan Serangga Aya, Nyantos Galah Salah Sawangi.

Siman. Sukses semangat semangat Fox. Saya sampun bergabung Serenggi Ayah. Sampun nangdumun kice-kice. Stay tune Serenggi Ayah yang tembang tresna. Ya, ya Niki nyaringin semangat Fox. Nyantos galah salah sawangi.

0: kembali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox puniki wonten informasi saking Denpasar viral. Denpasar.viral puniki sana gaya katas langsung ring social media Instagram niki nggih. Wakil Gubernur Bali Bapak Nyoman Giri Plaster resmi membuka loka sabe madya ke-8 Mahagotra Pasak Sanak Sabteresi Samotan Fox di Kabupaten Jembrana ring Gedung Kesenian Dr. Insinyur Soekarno ring Sabtu 9 Mei 2026. Ring sambutannya puniki beliau mengajak seluruh somator MGP SSR Kabupaten Jembrana tetap guyup lan bersatu dalam menjalankan catur swadharmaning kepasak kan niki yakni astiti ring ida sangyang widiwasa bakti ring kawitan tindih ring bisa melan gayup ring pasamatonan. Bapak Giri Prasta puniki juga berharap keberadaan MGP SSR puniki dados-dados wadah melestarikan adat tradisi seni lan budaya Bali. Beliau juga niki menegaskan Semeton Fox pentingnya persatuan Semeton Pasak. Lan selain niki, beliau juga meminta pengurus MGP SSR Jembrana sanes terpilih nantinya puniki melakukan pendataan menyeluruh terkait ide Pandita Empu Nabe, ide Pandita Empu, ide Bawati, Pura Dadia Pasak, nyantos jumlah Semeton Pasak ring Kabupaten Jembrana. Lan ring akhir sambutannya, Wagub Bali juga puniki mendoakan loka sabe madya 8 berjalan lancar lan menghasilkan keputusan sani terbaik Samatan Fox. Harapannya serupa juga niki disampaikan Bupati Jembrana Bapak Imade Kembang Hartawan sani meminta kepengurusan MGP SSR Kabupaten Jembrana tetap mengedepankan musyawarah mufakat lan saling menguatkan antar Samatan Pasak.

93.3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Banda Budaya Indonesia. Sebelum Fox, Niki Sanga-Sanga menghadirkan produk anyar Niki Ring Ultimate Sanga-Sanga. Pastinya, sebelum Fox nonton male asing dengan Ultimate Sanga-Sanga. Nggih, Ultimate Sanga-Sanga Niki hadir lebih lengkap sebelum dan tentunya lebih kekinian. Tersedia Niki Ring bentuk minyak balur, wenten ring bentuk sabun, wenten ring bentuk bubuk sanga-sanganya, atau wenten juga Niki skincare-nya sebelum Fox. Khusus untuk minyak balur, Ultimate Sanga-Sanga Niki ngangin 140 bahan alami pilihan sematan. Diracik khusus tentunya untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi ring tubuh sematan Fox. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender, sani membantu menenangkan pikiran. Ditambah sensasi hangatnya saat dibalurkan. Kemasannya Niki modern sematan Fox. Aromanya segar, lan tetap makta kualitas herbal khas ring Sanga-Sanga, sani sampun terpercaya pastinya. Untuk informasi lebih lanjut, sematan Fox Niki Lados langsung mantan rau ring Fox Radio Bali, ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi sematan Dados numpas Niki ring nomor 2 993 100102. Malih hapisan ring nomor 081 993 100102. Sanga-Sanga sing ada lawan.

Cloud GFM Fox Radio Bali, voice of sangat-sangat bana budaya Indonesia. Selamatan Fox ya, lanjut Niki calling-calling selamatan sami sana karing nyaringin gaya nikering WhatsApp ring 087-808-555-993. Wenten Bulo Suwarni Niki bergabung ring jalan masuk sama sampun bergabung. Wenten Ian Wirka ring wawidahan kinta mani. Wenten Made Suteja puniki nyaringin gaya ring Banjar Pantisari. Wenten Mbak Ira Susiadi bergabung di doping SDC beli putus stone. Wenten aja gundul lagi nyaringin gaya ayah para mbak boy beli ngabawa mau pandai MP Taylor sinamian sambutan Fox Sami sana sampun bergabung sarang gaya ayah ringgungi mangkin sambun yang dungun kice-kice gaya ayah kari satia nih gaya nyantos galas salah songi sambutan Fox.

0: Olehang kulit sani alus lan wangi, pastikan sang pendados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing adelawan.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga Sanga Bana Budaya Indonesia. Sobat Fox dan kerasan ini sampun 3 jam gak yang nimbalin ring wongi makin binjang sani harus tetap makarya poniki semangat dan waktunya sampun untuk istirahat makin sobat Fox. Sampun malah dilanjut untuk begadangnya ini sobat Fox nenten wenten kegiatan api pun ye. Waktunya untuk poniki mengistirahatkan badan mangda benjang juga ini sobat Fox lebih siap untuk menjalani hari. Sampun malah sedurung sirap dibalurkan dumun ngangin minyak balur sanga-sanga sobat Fox. Lan sobat Fox sampun nang dumun puniki berpindah hati mainan benjang 99,3 FM sampun sadia niki antuk nyarengin sobatan Fox dari wow metangi sampai sedurung sirap nggih. Lan sobatan Fox gaya langsung mata niki saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelungsur mau pamit. Sampun nang lali tumbuh dan lebih baik kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-sanga sing adelawan.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: 99,3 Fox Bali. Fox Bali.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: ada lawan.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu. Rahajang semang semeton Fox punapiga rering semai makin debogije sehat selalu dan berbahagia. Kendan iki nggih. Moali sarang Gus Gandi ring zona Indonesia nyantos nampering galah dase semang male aja bos. Sangat-sangat sing adelawan.

Talks Radio Bali 99,3 FM. Voice of sanga-sanga sing ada lawan. Bu Napi Gadre niki semeton. Peh semangat jeng syahdu sekali niki. Suka di cuaca nih mungkin gini niki nge. Sesekali opening ngangge tembang yang galau, yang sendu gini niki. Siapa tahu setelah mendengarkan lagu-lagu yang slow gini niki semeton semakin semangat untuk tidur lagi gini semeton nge. Apalagi ini tanggal 13 hari Rabu Kajang Kelion niki besok libur tanggal 15 hari kejepit niki. Jek liusan hari kejepit niki semeton nggih. Legus Gandhi jek tiap hari niki kejepit genda niki. Tiap hari kejepit sandale genda niki nggih. Aduh, nang aku sandal jepit soalnya niki mekarye genda nggih. Rajang semang semeton pun api gatre niki demokinya kena rahayu genda niki nge. Terus sarangin Gus Gandhi ring 087808555993 utawi ring Fox aplikasi Gus Gandhi sampun live dari ke semeton nge. Coba tebak Gus Gandhi pakai baju apa. Ane pelih nebak Gus Gandhi bang hadiah. Oh pang beda dari yang lain niki. Aduh, nggih semeton, ya ring semeton talar niki beraktivitas sering luar ruangan saking BMKG dan pasar niki rainane mangkin keprediksi hampir sebagian besar hujan ringan semeton nggih kecuali niki ring wewidangan Gianyar rainane mangkin niki keprediksi cerah berawan nggih dan niki nggih talar ingetang selalu bawa yang namanya minyak balur sangat-sangat semeton nggih sani klasik utawi sani ultimate sani versi travel size-nya Gus Gani sarankan untuk dibawa jika semeton bepergian jauh jadi lebih simpel dan sederhana bisa dibawa kemana-mana tidak memakan tempat yang banyak semeton Gus Gani tunggu nggih ring WhatsApp aplikasi utawi ring sosial media sangat-sangat sing ada lawan.

0: waktunya Zona Indonesia. Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Gek, enggalin Mas Ayaga atau hen mau gek mekarya? Pang Montora bisa anggon, Gek.
3: Nggih, Mbok, Gek, antos dumun. Niki Gek kari Mas Ayaga, pang ten nyanan ke di gunung wenten kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak makel ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken, Gek.
3: Mbok, Gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas, Gek, eh.
2: Mimi, jak uleng tuni makelo saja nulian iki, Gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok Gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau jak tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane.

0: Sana Sanga, Sing Adelawan.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Cia 99,3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari Koboi Junior, kamu yang udah di request oleh Ari Sugina Dinasra di kawasan Padang Sambian katanya ya. Kirim salam untuk semua supporter Fox saja. Terus selamat pagi juga buat Made Warsini di kawasan Nusa Dua nih, kisah pun nyaring ngiring ngunggahang wedangi demun mangda anget kone niki nggih. Ngunggahang wedang panganget kone. Ah ngunggahang niki sapute. Wow, anget niki Bu Made. Aduh, jaga ada dewe niki. Nggih, sukses ben niki sampun nyarengin. Semeton di tiang dalan niki sane samangi mangke niki sampun nyarengin wenten Pak Wayan Sugita di kawasan Kute mangke niki berawan Gus Gandhi. Nah, anak nu melablab kuna niki lakar tipati Gus Adah kengke niki Gus Gandhi benanjinin tipat niki tipat sing bebase tapi Pak Yan pedidi ngai base nih Pak Yan. bumbu dan isi dijual terpisah kenda niki nge wenten Tika Saraswati taler niki ring semangin mangkin sampun kosek pisah niki mekarye kenda niki nge ingetang niki sarapan dumun sarapan dengan yang enak-enak, jangan sarapan dengan harapan palsu apang sing menek asam lambungnya nyana niki. Rajang samang taler wenten Yan Burarini ring wawidangan kesiman suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi kenda niki nge Pak Joni lan Bu Joni niki suksema ring buana indah setelah nyarengin kode niki salam sarang piana ditiangi wayan Joni Marta ring dalung Madiendra Gunarta semoga sehat selalu rahajang mencari rejeki kita lihat tembangnya nih leto ruang rindu mali jebos niki yening sampun yening sampun leto ruang rindu mali jebos niki Gus Gandhi jagi siagiang gitu maksudnya niki jag bingung niki. Gini sempatan saringin ring 087808 5993 utawi ring Fox Radio mobile aplikasi.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
6: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adelawan.

Anak Budaya Indonesia 11.3 FM Fox Radio Bali, Ruang Rindu Leto yang sudah membawa perjalanan kita di 39 menit lepas dari 7 pagi. Kalaupun semeton pagi ini masih berburu yang namanya diskonan ya, berburu yang namanya free. Bisa semeton langsung yang namanya membeli produk dari Sanga-Sanga semeton, karena ada banyak sekali free yang bisa semeton dapatkan. Semisal ya, semeton membeli minyak balur dengan total 3 ya, yang pasti minyak balur klasik semeton bisa mendapatkan free natural cream, termasuk juga membeli 2 minyak balur ultimate dan juga membeli 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik ataupun yang ultimate ya, semeton juga bisa mendapatkan free natural cream. Jadi nggak perlu bingung ya, mau cari di mana, terus mau dapatkan di mana, semeton langsung saja menuju ke Kimia Farma terdekat ya, untuk mendapatkan free natural cream. Jadi promo ini berlaku dari 1 April sampai 30 Juni 2026 ya. Jadi selain di Kimia Farma ya, semeton juga bisa menemukan produk Sanga-Sanga di Kimia Farma sudah pasti, di K24 Apotek, terus Century juga, dan termasuk juga di The Keranjang Bali di lantai 1 semeton ya. Buka setiap hari untuk apoteknya ya. Dan kalau di The Keranjang Bali itu buka dari jam sampai jam 10 malam. Jangan sampai kelewatan semeton ya. Kalau semeton mau santai di rumah, bisa juga semeton tinggal pergi ke marketplace, tinggal check out. Tanya Gus Gandhi, DJ Tongosnya beli yen di marketplace. Ah, Gus Gandhi sarankan nanti ya di mana membelinya. Yang pasti semua produk yang ada di outlet atau booth yang Gus Gandhi ucapkan, yang Gus Gandhi berikan informasinya adalah produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.

jangan lawan. Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Pahamilah aku, gitu katanya Niki Semeton dari Gigi. Bisa saja sekaligus menjawab kenapa Gus Gandhi sekarang sarapannya bisa jam 9. Pedalam bisa gini tiap semengan jam 6 gitu. Gandhi tepuk ini teke gitu Niki nge. Jak bemakan duang piring, bekedek-kedek semengan. Dalam bisa gue Semeton. Jek terus orang Gus Gandhi jek bahagiaan hidupnya Gus Gandhi semengan berkedek-kedek nasi duang piring kopi betelung gelas gitu. Makanya ubah nih jadwal makan Gus Gandhi jadi dari jam sieu gitu nih kayaknya. Aduh, padahal masih bisa ge gitu nih Semeton ge. Pangsing jadi iri nyan makin iri makin menjadi-jadi nyan padalem gitu nih. Rajan teman niki Made Ayu sampun nyaringin Gus Gandhi kau dengar si tembang saking killing me inside niki nge. Biarlah. Biarlah apa? Biarlah kata orang berkata apa, yang penting kita tetap makan nasi duang piring tiap pagi gitu niki nge. Biarlah anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Tungkulah ngongkong kayak nangen nyegut niki. Aduh, jangan perangkat semengan genda nih kini. Kalian namun bukan nasi duang piring aja konden tu cuma tahu. Aduh, mau Made Ayu ni nak mula gitu. Coba ya sih man nasi duang piring jaga kaki siap. Jangankan ngomong Gigi ni ngejengit tu sih kena. Mohir Lina Wati rajang semang niki punapi gatre genda niki nge. Ibi orang ngoreng pergedel jagung jak pun gue. Amlah hati alasan sing ni nak sedikit kecap gitu niki. Kecap adi pahit menggoreng. Jek orang puun gen takut gati. Pak Dewa Buana suksesnya niki sampun nyarengin Gus Gandhi ring wewidangan kelungkung gen dan niki nge. Nge rajang dalam benten Agung Haji Apel ring wewidangan Padang Sambian niki rajang beraktivitas kemanten ingetang wedang dumun ji. Pangsing bumi terasa berputar kan dan kinge alias lempuyangan ulian kau neman kopi nih kinge beli jaya doang suksesnya niki sampun nyarengin megader kau niki sarang Aditya Adi Jaya sarang Krisna Jaya Jaya Jaya selalu. Mama Tiara talat tembangnya ini jamrut kau niki pelangi di matamu malah jebos coba Gus Gandhi cingain dulu niki blinge wenten pagung murah talat niki. Suksesnya sampun nyarengin Gus Gandhi ring wewidangan dalung niki. Cuaca panas banget kone niki. Nggih, stan kenapi panas daripada kebus dingin. Kewah ben niki. Adian besi-besi niki amun panas-panas gen, amun dingin-dingin gen. Amun kebus dingin nyam dari niki nyan.